Yes, you're listening to 91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Palembang berapa hari ini ya, teman Pro 2, kondisi cuacanya tuh agak-agak tidak bisa diprediksi ya. Mulai kadang-kadang tuh hujan, walaupun sebentar sih hujannya, cuma kan tapi tetap aja ya. Kadang-kadang kita kan surprise, kok hujan aja nih. Jadi tenang aja teman Pro 2 ya, supaya kamu gak kaget tiba-tiba hujan hari ini. Aku pastinya bakalan kasih tahu kamu informasi seputar cuaca kota Palembang dari BMKG Sumatera Selatan teman Pro 2. Dan seperti biasa pagi hari ini kalau dari BMKG itu katanya bakalan cerah berawan, berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oki, dengan potensi hujan ringan di wilayah Banyuasin dan Musirawas Utara. Lalu di siang sampai sore hari bakalan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, Oki, Oku Timur, Oku, Oku Selatan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Palembang, Ogan Ilir, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Musirawas, Musirawas Utara, dan pada malam hari bakalan cerah berawan. Dan untuk suhu udara pada hari ini juga di dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki itu sekitaran 25-34 derajat Celcius teman Pro 2 ya. Jadi tuh Palembang nanti di siang sampai sore hari bakalan hujan teman Pro 2, jadi make sure kamu siap-siap ya, walaupun hujannya tuh cuma bentar. Jadi karena perubahan cuaca yang agak tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas ini teman Pro 2, jadi make sure juga kamu untuk selalu jaga kesehatan. Karena biasanya kalau cuaca yang tidak tentu kayak gitu, badan tuh mulai tuh sakit, flu dan lain-lainnya teman Pro 2 ya. Jadi make sure kamu minum air putih yang cukup. Terus kalau keluar juga kalau hujan pakai payung, kalau misalnya panas jangan lupa pakai sunscreen, dan juga gunakan baju-baju yang warnanya agak cerah supaya tidak menyerap matahari. So teman Pro 2, nanti kalau misalnya ada informasi seputar cuaca lainnya ya, update-annya bakalan aku langsung kasih tahu kamu. Jadi make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu tahu gak sih kalau industri hulu minyak dan gas bumi atau migas itu terus memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan dan pembangunan daerah di Sumatera Selatan? Nah, selain memenuhi kebutuhan energi nasional, industri hulu migas itu gak cuma sekedar soal produksi minyak dan gas bumi aja, tapi lebih dari itu loh teman Pro 2, karena industri ini memiliki peran penting banget dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Menarik kan teman Pro 2 ya. So, untuk kamu yang penasaran gimana sih sebenarnya kontribusi dari industri hulu migas kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena besok banget nih RRI Palembang itu bakalan mengadakan dialog luar studio Goes to Campus, ngobrol seputar migas dengan tema integritas dalam industri hulu migas bersama dengan Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumatera Bagian Selatan, Safei, dan juga Manager Ethnic dan Complaints General and Offshore Medco ENP Indonesia, Teguh Budiman, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu penasaran sama obrolannya, make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang di tanggal 18 Juni 2026 besok jam 10 ya teman Pro 2. Make sure kamu mark the date itu ya di kalender kamu, merah-merahin tuh teman Pro 2 supaya enggak ketinggalan obrolannya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Joshua Nathanael featuring Dera dengan Masih Baru ya, teman Pro 2. Kalau kamu sama dia masih baru. Kalau Kota Palembang, udah gak baru lagi teman Pro 2. Karena masih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke 1343 Kota Palembang ya. Dimana Kota Palembang itu tuh juga menjadi salah satu kota paling tua di Indonesia teman Pro 2. Keren banget, ternyata kita meninggali salah satu kota yang penuh dengan sejarah loh teman Pro 2. Kamu tahu gak sih gimana tuh ceritanya tuh Palembang tuh bisa sampai menjadi Palembang yang kita kenal sekarang? Kalau kamu gak tahu nih, dengerin ya teman Pro 2 ya. Jadi Palembang itu tuh dimulai pada era dikenal ya, di era abad ke-7 sampai ke-12 itu era Kerajaan Sriwijaya teman Pro 2. Dimana awal mulanya berdasarkan catatan prasasti kedudukan bukit pada tanggal 16 Juni 682 Masehi, Raja Dapunata Hyang Sri Jayanasa tuh mendirikan sebuah wanua atau pemukiman kota, dimana setelah melakukan perjalanan suci dia membawa 20 ribu tentara, dimana 20 ribu tentara itu kemudian dibuatlah sebuah kota tadi yang kayak aku bilang tadi teman Pro 2 ya. Dimana saat itu Palembang berkembang ya, makin berkembang menjadi ibu kota Kerajaan Sriwijaya, dimana ini menjadi kerajaan maritim Buddha terbesar di Asia Tenggara yang menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Keren banget ya. Jadi asal namanya Kota Palembang itu juga berasal dari bahasa Melayu, yaitu purba, yaitu pa tempat, dan lembang tanah yang digenangi air, karena memang topografinya itu dikelilingi rawa dan sungai. Jadi tuh asal mulanya itu dari situ gitu teman Pro 2 ya. Kemudian masuk ke abad ke-13 sampai ke-15, di mana ini menjadi era keruntuhan dan kekosongan, di mana ini keruntuhan ini disebabkan sama serangan Chola, di mana Sriwijaya runtuh perlahan akibat serangan dari kerajaan Chola dan ekspansi dari Majapahit teman Pro 2 ya. Kemudian di abad ke-16 sampai ke-19 itu juga muncul lagi era Kesultanan Palembang Darussalam, di mana ini menjadi era kebangkitan Islam yang dipelopori oleh Ki Gede Ingsuro pada abad ke-16 teman Pro 2. Jadi pusat Palembang kembali lagi menjadi pusat perdagangan ya, dimana fokusnya ke lada dan timah yang emang dicari-cari pada masa itu. Lalu pada masa ini juga dibangunlah Benteng Kuto Besak yang masih tegak berdiri hingga kini. Keren banget gak sih teman Pro 2 ya, dari abad ke-16 sampai hari ini masih berdiri si Benteng Kuto Besak itu. Lalu masuklah kita ke era kolonial Hindia Belanda hingga era sekarang teman Pro 2, di mana emang pada tahun 1825 Belanda itu membubarkan Kesultanan Palembang dan kota ini kemudian ditata ulang menjadi kota modern kolonial pada tahun 1906, di mana kota modern itu setelah kemerdekaan Indonesia, Palembang tumbuh pesat dan infrastruktur besar dibangun mulai dari Jembatan Ampera pada tahun 1965 hingga sampai kemarin tuh juga sukses jadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional seperti SEA Games 2011 dan Asian Games 2018. Keren banget ya teman Pro 2. Ternyata sejarah Indonesia tuh sepanjang itu. Bukan Indonesia, Palembang ya teman Pro 2. Sejarahnya sepanjang itu, dimana kita mulai dari masa kerajaan Sriwijaya, terus ke masa keruntuhan, terus ke masa Kesultanan Palembang, lalu masuklah kita ke era modern saat ini. So teman Pro 2 ya, sebagai warga Palembang, make sure kamu tuh harus bangga jadi warga Palembang. Karena emang udah dibilang Palembang tuh menjadi salah satu kota paling tua di Indonesia, jadi pastinya tuh punya sejarah yang panjang banget. Jadi make sure kamu di hari ulang tahun Kota Palembang ini, kita rayakan dan kita lestarikan ya kebudayaan-kebudayaan dan sejarah Palembang yang ada. Oke teman Pro 2, apalagi kamu-kamu anak muda pastinya dong harus tahu yang namanya sejarah Kota Palembang. So teman Pro 2, untuk kamu yang juga suka banget sama sejarah dan pengen bagiin insight-insight sejarah kamu tentang Kota Palembang, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0816 110 916.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Naura di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, baru aja kamu dengerin lagunya Beyonce dengan My House, teman Pro 2. Dan Beyonce emang menjadi salah satu artis yang udah sering banget yang namanya memenangkan Grammy Award, teman Pro 2. Ya emang artis yang keren banget. Sampai kalau orang-orang menang Grammy itu kadang-kadang bilangnya makasih Beyonce. Bukan makasih ke mama papa ya, tapi makasihnya ke Beyonce gitu kan. Saking berpengaruhnya Beyonce itu di industri musik gitu teman Pro 2 ya. Tapi ngomongin tentang Grammy Award teman Pro 2 ya, ternyata Grammy ini baru aja mengumumkan bakalan menambahkan 5 kategori baru untuk nominasi Grammy tahun depan teman Pro 2 ya. Jadi 5 kategori itu adalah Best Asian Pop Music

0: Latin song, yang mana untuk best Latin song ini tuh ditunjuk secara khusus untuk para penulis lagu, di mana kategori tersebut akan menilai lagu baru berbahasa Spanyol dengan porsi lirik sekitar sedikitnya tuh 51% teman Pro 2 ya. Jadi ini dia 5 kategori baru dari Grammy Award teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Karena nih kalau aku baca-baca di sosial media nih agak ada divided gitu opininya, terutama untuk kategori best Asian pop music performance teman Pro 2. Karena kan dikatakan sama Grammy penghargaan ini bakalan dikasih untuk pop Asia kayak K-pop, J-pop atau C-pop. Nah, jadi banyak netizen yang ngerasa kayaknya kok cuman 3 ini doang, padahal Asia itu kan luas ya, enggak cuman ada K-pop, J-pop dan C-pop, tapi juga banyak negara-negara lain yang Asia gitu. Kayak Indonesia juga punya lagu-lagunya yang unik, Thailand juga, Filipina gitu kan. Jadi tuh orang-orang ngerasa kayaknya ini tokenism deh, enggak bisa deh kalau gini doang. Jadi banyak orang-orang yang ngerasa kayaknya ini terlalu dipersempit gitu kategorinya teman Pro 2. Jadi mereka berharap sebenarnya Grammy bisa ngasih apresiasi lebih ke artis-artis Asia lainnya, gak cuman daerah-daerah East Asian aja gitu. Tapi menurut kamu sendiri gimana teman Pro 2? Karena beberapa orang juga ada yang happy banget sama kategori ini karena finally kategori Asia tuh diapresiasi gitu. Tapi memang karena divided tadi ya, jadi opininya mungkin agak-agak luas gitu teman Pro 2. Kalau menurut kamu sendiri nih sebagai pengikut Grammy mungkin ya, gimana menurut kamu, apakah kamu setuju nih dengan penambahan 5 kategori tadi, atau menurut kamu ada beberapa kategori yang harusnya tuh bisa lebih ditambah lagi supaya Grammy tuh lebih luas lagi apresiasi genre-nya? Gimana menurut kamu? Kalau kamu punya opini, boleh dibagiin opini kamu tuh Tomo Pro 2 di WhatsApp kita di 0816-110-916. So, lagu selanjutnya Tomo Pro 2 ini juga dari salah satu pemenang Grammy tahun lalu ya. Ini dia, apa tuh? Dengar Rose dan Bruno Mars.
1: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Meovi dengan Diruri, teman Pro 2. Requestan dari teman Pro 2. Ini requestan dari Nadia di Talang Jambi yang bilang lagi suka banget sama lagu ini, terus member Meovi cantik-cantik banget di sini. Emang setuju banget. Member Meovi cakep-cakep banget ya teman Pro 2. Kayak out of this world gitu loh vibe-nya. Dengan lagu ini juga jadi comeback-nya Meov juga tuh teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka K-pop dan pengen dengerin lagu-lagu comeback para musisi K-pop kesukaan kamu, boleh banget request lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 0816-110916. Atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi Area Digital, langsung di komen aja di live chatnya, nanti bakalan aku puterin lagu favorit kamu. So teman Pro 2, kita masih bakalan berlanjut ya di pada hari ini. Ini juga lagu selanjutnya requestan dari Novel di Jakabaring yang bilang pengen dengerin lagu Yofi Widianto featuring Ran yang Cukup Sudah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu hebat dari Lala Huta, teman Pro 2. Ya, kalau ini ngomongin hebat tentang perasaan ya, sekarang aku ngomongin satu pencapaian hebat dari sutradara yang sebenarnya tuh berawal dari YouTube, teman Pro 2. Tapi sekarang film dia box office dan sampai menduduki all time highest grossing horror movie di Amerika Serikat, teman Pro 2. Kalau kamu suka nonton horror pasti kamu udah tahu siapa yang bakalan aku ceritain. Bener banget, di ujung sana yang ngomongin film Obsession. Bener, aku bakalan ngomongin film Obsession yang emang sekarang tuh makin aja serunya, teman Pro 2 ya. Karena emang baru aja menempati posisi nomor 9 untuk the highest grossing horror movie di Amerika Serikat. Dan selain itu juga uniknya film ini tuh cuma di shot selama 20 hari aja, teman Pro 2, dan mereka tuh berhasil mengembalikan ya dari harga awal mereka produksi film itu kembali uangnya 380 lebih banyak dibandingkan harga produksinya. Keren banget enggak sih, teman Pro 2? Bayangin, dari seorang YouTubers ya, si Cory Barker ini ya, kemudian sukses nih menjadi sutradara yang dikenal banyak orang, teman Pro 2. Dan dari kesuksesan ini, Cory Barker pastinya jadi pembicaraan banyak orang, teman Pro 2, terutama di film Obsession ini, di mana orang-orang mulai penasaran nih, kira-kira ada nggak sih film Obsession 2? Dan penasarannya orang-orang ini akhirnya dijawab sama Cory Barker sendiri, di mana dia mengatakan bahwa film ini nih emang udah direncanakan dia bakalan ada season 2-nya gitu, teman Pro 2 ya. Tapi pastinya dia bilang juga nggak akan digarap dalam waktu dekat ini, meskipun konsep ceritanya tuh udah ada, karena menurut dia tuh masih pengen eksplorasi cerita-cerita film lainnya sebelum dia ngeangkat lagi film Obsession ini, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang udah penasaran mungkin setelah nonton Obsession 1 terus ngerasa kayak waduh seru banget nih, butuh yang keduanya, tenang-tenang bakalan ada, tapi harus sabar-sabar ya, teman Pro 2. Selain itu juga si Cory Barker ini juga mengatakan tentang bagaimana film dia tuh bisa sukses ya, karena menurut dia sekarang Gen Z itu emang lagi mencari film-film yang bernuansanya tuh original gitu loh, teman Pro 2, original story. Jadi gak suka tuh film-film yang kayaknya remake lagi, kayak udah bosen gitu. Jadi makanya film si Cory Barker Obsession ini nih jadi salah satu film original horror yang sukses banget, karena emang bukan dari adaptasi, bukan dari sequel atau prequel, tapi emang cerita original yang dibangun sama Cory Barker sendiri. Keren banget ya, teman Pro 2 ya. So untuk kamu juga yang pengen tahu banget film Obsession ini tentang apa ya, kalau kamu gak tahu, film Obsession ini mengikuti kisah seorang laki-laki bernama Bear yang diam-diam menyimpan perasaan kepada rekan kerjanya, tapi keinginan sederhana itu mendapatkan membawa petaka untuk dia ya, setelah dia menemukan kayak hal-hal ajaib kayak gitu, teman Pro 2. Menarik kan, teman Pro 2, dari premisnya aja udah horror banget nih. Kira-kira hal-hal janggal itu apa ya?

Dan 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sudah masuk jam 9 yang artinya kita bakalan masuk ke ragam acara yang lebih spesifik teman Pro 2. Pastinya kita bakalan ngebahas tentang tanggap bencana majalah udara di jam 9 sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Dan Naura bakalan ngebahas tentang hal yang lagi apa ya, yang lagi penting banget gitu ya, yang bakalan berhubungan dengan lingkungan hidup teman Pro 2. Jadi Naura bakal ngebahas tentang bagaimana puluhan hektar mangrove ditanam di salah satu desa di kota Sumatera Selatan tuh. Jadi untuk kamu yang penasaran tuh bagaimana penanamannya itu berlangsung, terus siapa aja yang melakukan penanaman ini, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak yang aku janjiin ya, di tanggap bencana hari ini kita bakalan ngebahas tentang peduli lingkungan bersama masyarakat Desa Sungsang 4 menanam puluhan hektar mangrove yang mampu menghasilkan oksigen untuk dunia, teman Pro 2. Jadi nih, Kepala Desa Sungsang 4 Romi Adi Chandra tuh menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan mangrove tuh diserahkan penuh kepada Lembaga Desa Pengelolaan Hutan Desa atau LDPHD Sungsang 4 dengan dasar hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tuh. Namun peran serta multipihak dalam upaya restorasi mangrove ini sangat-sangat penting, teman Pro 2. Kenapa? Karena gak hanya untuk menjaga ekosistem bumi dari abrasi air laut, menyerap karbon, namun juga banyak banget manfaatnya dari penanaman mangrove ini, teman Pro 2. Dan sebagian besar mata pencarian masyarakat Desa Sungsang 4 juga sebagai nelayan itu membutuhkan kondisi alam harus tetap dijaga. Jadi ikan-ikan yang biasanya hidup di daerah mangrove itu bisa ditangkap sama para nelayan juga gitu, teman Pro 2 ya. Jadi mangrove yang dibuka untuk perkebunan dan tambak itu merupakan salah satu penyebab menurunnya hasil tangkapan ikan warga desa, di mana mangrove itu memang kayak aku bilang tadi adalah rumah dari berbagai jenis ikan, sehingga harus banget diperbaiki kalau misalnya lagi rusak. Dan artinya itu lokasi pencarian bagi nelayan di kawasan hutan mangrove harus tetap lestari. Karena menurut Bapak Adi tadi atau teman Pro 2, lokasi pencarian bagi nelayan di kawasan hutan mangrove itu harus tetap lestari, karena menurut dia hal itu tidak bisa dilakukan masyarakat aja, namun perlu juga dukungan dari bantuan berbagai pihak termasuk SKK Migas dan juga Medco. Karena itu program penghijauan tuh nggak cuman menyerap karbon, namun juga berimbas bagi perekonomian masyarakat sekitar, di mana dia juga menambahkan selain program penghijauan, ekonomi kreatif yang dijalankan oleh masyarakat Desa Sungsang itu terus tumbuh dan berkembang, misalnya dari sabun dan juga buah pidada, teman Pro 2. Jadi banyak banget ya manfaat dari penanaman ulang mangrove ini. Nggak cuman kayak dibilang tadi tentang penghijauan aja, tapi juga bisa yang namanya menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat. So teman Pro 2, kayak kata Pak Romi tadi juga ya, kalau ngomongin tentang hutang mangrove itu tidak bisa cuman dilakukan masyarakat aja, namun perlu juga dukungan dari berbagai pihak termasuk SKK Migas dan juga Medco. Nah jadi gimana sih peranan kedua perusahaan ini dalam menjaga hutan, terutama mangrove ya, di Desa Sungsang 4 ini. Kalau kamu penasaran gimana ceritanya mereka tuh bisa mulai kerjasama di desa ini, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena informasi selanjutnya bakalan aku bagiin setelah lagu yang satu ini.

0: ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya kita akan mengikuti siaran langsung dari kantor DPR Palembang untuk mendengarkan bersama rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Judi Kota Palembang yang 1343. Oke.
1: Tanya bro, oh,
2: baik. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan langsung dari gedung DPRD Kota Palembang, Sumatera Selatan, di mana hari ini adalah undangan dalam rangka peringatan Dirgahayu Kota Palembang ke 1343 tahun 2026. Dan juga bertepatan dengan hari Rabu 17 Juni 2026. Dan saat ini berada di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palembang di Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari nomor 2 Jakabaring Palembang. Sudah dipadati oleh tamu undangan yang saat ini berdiri akan memulai rapat paripurna hari ulang tahun Kota Palembang.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, tadi barusan dinyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana sebelum dimulainya rapat paripurna hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343. Dan saat ini dapat kami laporkan sudah dipadati oleh tamu undangan seperti dari DPR RI dan juga DPD RI Sumatera Selatan. Kemudian ada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wali Kota Palembang dan Wakil Wali Kota Palembang. Kemudian juga berikut Forkopimda Kota Palembang, Bupati dan Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pimpinan dan juga anggota DPRD Kota Palembang, serta Eselon 2 dan 3, TNI Polri, Lurah, Organisasi Wanita dan juga TPPKK, kemudian tamu undangan lain yang sudah hadir saat ini di ruang rapat paripurna HUT Kota Palembang ke-1343 Hijriah. Dan kali ini bersama saya Hairul Rizki dan juga rekan saya Erlin yang akan menyampaikan langsung rapat paripurna kali ini.
2: Iya, dapat kami informasikan di ruang rapat paripurna ini sudah hadir Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mana menggunakan pakaian adat Palembang yang menggunakan kain kemeja Teluk Blango dengan dipadukan dengan kain jumputan berwarna merah yang juga dipadukan juga dengan tanja yang terbuat dari bahan songket pakaian Teluk Blango ini yang menggambarkan kesederhanaan.

Hadirin beserta rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Peringatan yang ke-55 tahun 2026 hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat, yang kami banggakan, Gubernur Sumatera Selatan Dr. Haji Herman Deru SHMA. Yang terhormat, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji C. Ujang SHMA. Yang terhormat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bapak Yuda Nopanja Utama. Yang terhormat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dr. Haja Ratu Teni Leripa MM. Yang terhormat, DPR, pimpinan DPR dan anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat, jajaran pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat, Ketua TPPKK, Ketua Dekranasda, dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Peprita Lustia Herman Deru. Yang terhormat, Ketua BKOW Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Lidiawati C. Ujang. Yang terhormat, Ketua DPW Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Desi Kasna Yati. Yang terhormat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Yang terhormat, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Palembang. Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palembang. Yang terhormat, para Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ketua, Wakil, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Palembang pada masanya. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Sekretaris DPRD dan seluruh pejabat di jajaran pemerintah Kota Palembang. Yang mulia Sultan Palembang Darussalam beserta keluarga besar Kesultanan Palembang Darussalam. Yang terhormat para perintis kemerdekaan Indonesia, pejuang, veteran, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, cendikiawan, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, serta tokoh wanita. Yang terhormat Ketua TPPKK, staf ahli TPPKK, Ketua Persid, Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, Ketua Dharma Wanita Kota Palembang, dan ibu-ibu pimpinan organisasi wanita sekota Palembang beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Ikatri Kota Palembang, Ibu Sahlia Ali Subri beserta jajarannya.

0: no lee.
1: Yang terhormat Ketua KPU Kota Palembang, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan. Lembaga sosial masyarakat, Ketua Paguyuban, para komunitas, admin sosial media, pimpinan redaksi, dan insan pers, baik cetak maupun elektronik. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Nah, ini ada pantun ini. Ke Benteng Kuto Besak melihat senja, menikmati pempek lezat rasanya. Palembang tercinta semakin berjaya. Sejahtera masyarakatnya maju kotanya. Marilah senantiasa kita selalu memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan nikmat serta ridhonya jua, pada hari ini kita semua dalam keadaan penuh kebahagiaan dan kegembiraan, sehingga kita semua dapat hadir pada rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut hingga akhir zaman. Hadirin beserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang kami hormati, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati Badan Musyawarah DPRD Kota Palembang, maka acara rapat paripurna istimewa hari ini adalah rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi Kota Palembang yang ke-1443, peringatan yang ke-55 tahun 2026. Acara rapat paripurna istimewa yang berlangsung saat ini merupakan acara puncak peringatan hari jadi Kota Palembang. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan selamat datang dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh undangan dan para partisipan yang telah berkenan dalam acara ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu serta hadirin sekalian akan menambah semangat dan kebahagiaan kita dalam melanjutkan pembangunan Kota Palembang, dan juga sebagai wujud kebahagiaan dan rasa syukur kita atas kemajuan Kota Palembang yang kita cintai ini. Izinkan kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Palembang mengucapkan selamat hari jadi Kota Palembang yang ke-1343, peringatan yang ke-55 tahun 2026 bagi seluruh komponen masyarakat Kota Palembang. Semoga momentum peringatan hari jadi Kota Palembang tahun ini akan semakin memantapkan dan meningkatkan serta memperkokoh tekad dan semangat juang kita semua untuk terus membangun Kota Palembang menjadi kota terbaik dan mewujudkan Palembang berdaya, berbudaya, dan mendunia. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang kami hormati, dalam kurun waktu lebih kurang satu tahun ini, Kota Palembang sudah banyak mengalami kemajuan di bidang pembangunan seperti jalan, jembatan, dan meningkatkan penataan kawasan pemukiman serta penataan sistem dan manajemen transportasi maupun pembangunan di bidang prasarana seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan pengembangan industri kecil dan menengah. Dan telah banyak penghargaan yang diperoleh dalam kurun waktu tersebut. Di antaranya, pemerintah Kota Palembang menerima peringkat opini wajar tanpa pengecuali atau WTP. Dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan atas laporan hasil pemeriksaan tahun 2025. WTP ini merupakan ke-15 kali yang diterima oleh Kota Palembang. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang berbahagia. Peringatan hari jadi ini bukan sekedar mengenang perjalanan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Kota Palembang yang maju. Berdaya siap saing dan sejahtera sebagai kota yang lahir dari peradaban besar Sriwijaya Palembang memiliki warisan budaya. Nilai-nilai luhur yang semangat dan semangat gotong royong yang terus kita jaga dan kita lestarikan. DPRD Kota Palembang terus berkomitmen untuk senantiasa bersinergi dengan pemerintah Kota Palembang. Dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan hendaknya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Di usia yang ke-1343 ini, mari kita jadikan Palembang sebagai kota yang semakin maju, modern, nyaman, dan membanggakan tanpa meninggalkan jati diri, serta nilai-nilai budaya yang menjadi identitas kita bersama. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang dirahmati Allah, kita semua terus harus bersinergi di bawah visi misi yang sama mewujudkan Kota Palembang lebih maju sesuai dengan tema peringatan hari jadi Kota Palembang tahun 2029, yaitu Palembang berdaya, berbudaya, dan mendunia. Dirgahayu Kota Palembang. Ratu Dewa itu namanya, belum pernah ada dalam sejarah. Santun dan amanah perilakunya buat Palembang makin tertata, berdaya, dan sejahtera. Pergi nyebang ke seberang Ulu Satu, perahu kacang atapnya jerami. Terima kasih Bapak Pandu, Sumsel dan Palembang semakin bersinergi. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan undangan yang dirahmati Allah. Untuk selanjutnya, acara kami kembalikan kepada pembawa acara.
0: Ya, pendengar, sebelumnya telah disampaikan sambutan dari Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri yang memberikan tanggapan terkait perkembangan dan kemajuan Kota Palembang, dan juga dalam sambutannya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir langsung di gedung DPRD Kota Palembang pada rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 tahun 2026.
2: Dan juga selanjutnya akan diputarkan video pemerintah pembangunan di masyarakatan Kota Palembang dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang 1343. Dan juga untuk suasana saat ini dapat kami laporkan sudah dipadati oleh para tamu undangan, baik itu dari kepala daerah, Forkopimda, dan juga tamu undangan seperti pemangku adat dan juga budaya juga turut hadir dan juga meramaikan rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 tahun 2026.

0: Yang mana saat ini ditampilkan video-video tentang kemajuan dari Kota Palembang di tahun 2006 ini, yang mana dalam mengatasi masalah kebanjiran sejak dari zaman dahulu sampai sekarang, yang mana sejarahnya Kota Palembang ini termasuk kota perairan.
1: Dan juga bagaimana dampak pembangunan yang telah dilakukan dalam 2 tahun terakhir di bawah kepemimpinan kepala daerah ataupun wali kota dan juga wakil wali kota Palembang saat ini. Dan juga bagaimana rencana nanti di tahun berikutnya.
0: Yang mana dalam video ini menampilkan mengenai sejarah panjang Kota Palembang yang tidak terlepas dari keberadaan prasasti Bukit Seguntang, yang berdasarkan dari kisah sejarawan, yang mana prasasti itu diakini sebagai catatan berdirinya pemukiman besar yang berkembangnya di saat ini Kota Palembang. Meski sempat muncul perdebatan mengenai tanggal kepastian kelahiran Kota Palembang, dari pemerintah Kota Palembang jadi menetapkan hari ini yakni tanggal 17 Juni sebagai hari jadi Kota Palembang yang diperingati secara resmi setiap tahunnya. Perjalanan sejarah Palembang juga tidak dapat dipisahkan dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan yang terbesar di Asia Tenggara.
2: Banyak orang yang bergawe siang malam demi kita, demi kota kita. Jangan sampai gara-gara kita tak bisa siapa ya om.
1: Dalam video juga berisi peringatan untuk warga Kota Palembang untuk tetap menjaga kebersihan dan juga tidak membuang sampah sembarangan agar tidak menjadikan dampak membuang sampah sembarangan tadi menyebabkan banjir di daerahnya masing-masing.
0: Iya Rizky, Palembang juga ini sebagai kota sungai yang masih sangat terkenal di kota di internet. Bahkan kota Palembang ini kemarin sempat dijuluki sebagai Venesia dari Timur atau Venice of the Sea karena kehidupan masyarakatnya yang sejak dahulu berkembang di sepanjang aliran sungai Musi yang serupa di kota Venesia di Italia.
3: Tim bekerja tanpa mengenal waktu, pagi, siang, malam, demi memastikan kota ini tetap berjalan.
1: Ya, video juga berisi tentang bagaimana wali kota dan juga wakil wali kota Palembang turut menyaksikan langsung bagaimana pengelolaan kota dan juga berbagai tempat ataupun wilayah tinggal masyarakat yang mengalami kebanjiran ataupun mengalami hal-hal lain yang dapat segera diatasi ataupun dalam perencanaan untuk segera diatasi.
3: Perubahan tak selalu instan, tapi setiap langkah.
0: Ya, memasuki usia Kota Palembang yang ke 1343 tahun, Kota Palembang terus berupaya mempertahankan warisan sejarah sekaligus mendorong pembangunan di berbagai sektor. Melalui momentum hari jadi ini, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat diharapkan semakin memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan Palembang yang maju, berdaya saing, sejahtera, serta tetap pada nilai-nilai sejarah dan juga budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Palembang.
3: Yang dahulu menjadi persoalan, kini

0: di bawah kepemimpinan Ratu Jawa dan Prima Salam, RDPS, paradigma penanganan banjir di Palembang bertransformasi dari sekedar respon darurat menjadi perbaikan struktural berkelanjutan. Melalui pendekatan yang komunikatif dan responsif, RDPS mengintegrasikan kepemimpinan lapangan yang cekatan dengan evaluasi berbasis kritik masyarakat. Di tengah tantangan, Palembang terus melangkah. Melalui semangat Palembang berdaya, Palembang sejahtera, pemerintah Kota Palembang terus mempercepat pembangunan melalui 5 program prioritas. Palembang Sehat telah berjalan 57,16%. Palembang Cerdas dengan tingkat persentase 28,57%. Palembang Peduli telah terlaksana 62,5%. Palembang Gercep terlaksana dengan tingkat persentase 100%. Palembang Belaga terlaksana 66,66%. Setiap capaian adalah kerjasama. Setiap program adalah bentuk kehadiran pemerintah. Dan setiap pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Palembang. Di mana pada triwulan pertama tahun 2026, total capaian kumulatif telah berhasil menembus angka 63,15%. Kemajuan sebuah kota tercermin dari kualitas manusianya. Dan hari ini, Indeks Pembangunan Manusia Kota Palembang terus menunjukkan kemajuan, mencapai 83,27%. Sebagai refleksi meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.
1: Angka kemiskinan menurun menjadi 9,04%. Serta tingkat pengangguran terbuka berada di angka 6,81%, turun 0,71%. Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus bekerja lebih baik dalam memberikan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat Kota Palembang.
2: Palembang tetap berjaya dan sukses selalu untuk Kota Palembang.
0: Bukan sekedar program, tetapi upaya menghadirkan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat. Palembang bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang masa depan yang sedang diperjuangkan. Dan selama masih ada yang peduli, kota ini akan terus hidup, terus tumbuh, dan terus menjadi rumah bagi kita semua. Ruang publik harus menjadi ruang kebahagiaan masyarakat. Melalui Car Free Day, masyarakat memiliki ruang sehat, ruang olahraga, ruang interaksi, sekaligus ruang penguatan ekonomi rakyat. CFD tidak hanya menghadirkan udara yang lebih bersih, namun juga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Palembang adalah kota budaya, kota yang hidup tidak hanya di siang hari, namun juga di malam hari. Melalui Car Free Night, pemerintah Kota Palembang menghadirkan ruang publik yang membahagiakan masyarakat, menghidupkan UMKM, mengangkat seni budaya, serta menarik wisatawan. CFN ini mengusung program Palembang Belaga, menghadirkan ruang ekspresi bagi komunitas seniman, pelestarian kriya songket, dan juntikan warisan budaya kesultanan, sekaligus pemberdayaan UMKM kuliner dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.

0: 1343 tahun, Palembang telah melewati banyak hal. Dan seperti air yang terus mengalir, kota ini akan terus bergerak maju. Karena Palembang bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang perjuangan yang tak pernah berhenti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan baik ini, saya beserta seluruh keluarga besar, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Nasional Pola Perbatasan mengucapkan selamat hari jadi yang ke-1343 tahun Kota Palembang. Usia yang sangat panjang, karena Kota Palembang memang kota yang sudah lama dikenal di kawasan termasuk di Asia Tenggara dan di Asia. Harapan dan doa semoga di usia yang semakin dewasa ini Kota Palembang dapat terus bergerak maju, makin berkembang, berkelanjutan, dan juga makin indah, makin bersih, makin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Palembang, penggerak pertumbuhan di Sumatera Selatan, dan otomatis memberikan kontribusi untuk pembangunan Indonesia. Saya ucapkan selamat ulang tahun Kota Palembang. Palembang makin berdaya, Palembang makin sejahtera, dan wong kita galong makin lemah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Palembang berdaya, Palembang sejahtera.
2: Baik, Bapak Ibu hadirin.
3: Ya, pendengar, baru saja kita menampilkan video mengenai kemajuan dari program dari Wali Kota Palembang dan Wakil Wali Kota Palembang yang menampilkan dari 5 program utama RDPS, yaitu Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Peduli, Palembang Gercep atau Palembang Gerak Cepat, dan juga Palembang Belaga. Yang mana Kota Palembang saat ini sudah menyediakan ruang publik baik itu di siang, pagi hari maupun malam hari, yaitu Car Free Day dan juga Car Free Night. Saat ini sebentar lagi Ratu Wali Kota Palembang Ratu Dewa akan memberikan sambutan dalam rapat paripurna hari jadi Kota Palembang ke-1343.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota DPRI Bapak Yuda Nopanza Utama, yang kami hormati dan kita banggakan semua, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bapak Dr. Haji Hermanderu SHMM, beserta Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Ci Ujang. Yang kita hormati dan kita banggakan, seorang anak muda, anggota DPD RI Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajar Ratu Teni Lerifa MM. Yang kami hormati, Ketua BKW Provinsi Sumatera Selatan sekaligus staf ahli PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Lidiawati Ci Ujang. Yang kita hormati, Ketua dan Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Desi Kasnayati Edward. Yang kami hormati, Porkominda Provinsi Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir langsung atau yang mewakili. Yang kami hormati, para Bupati, Wali Kota se-Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. Pertama, Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Rahmat Hidayat, M.I.Kom. Yang kami hormati, Wali Kota Prabumuli, Bapak Haji Arlan. Yang kami hormati, Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Haji Mucendi Mahzareki, S.E.M.S.I. Yang kami hormati, Bupati Oku Selatan diwakili oleh Wakil Bupati, Bapak Dr. Andes Misnadi, M.M.M.S.I. Yang kami hormati, Wali Kota Pakar Alam diwakili oleh Sekretaris Daerah Bapak Zaili Oktosapitri Abidin APMSI. Yang kami hormati, Bupati Ogan Ilir diwakili oleh Sekretaris Daerah Bapak Diki Sailendra Esos MSI. Yang kami hormati Bupati Lahat diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Haji Rudi Tamrin SHMM. Yang kami hormati Bupati Oku Timur diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Haji Rayanedi SHMM. Yang kami hormati Bupati Panukal Abab Lematang Ilir Pali diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Insinyur Haji Andri Pajar Wijaya SSI MSI. Yang kami hormati Bupati Ogan Komering Ulu diwakili Asisten Administrasi Umum Bapak Haji Romson Fitri SHMH. Yang kami hormati Bupati Musi Banyuasin diwakili Staf Ahli Bidang Keuangan Bapak Haryi Karim SE MSI. Yang kami hormati PLT Bupati Muara Inim diwakili oleh Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik Bapak Juli Jumantan Nuri SE. Yang kami hormati Bupati Banyuasin diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Bapak Dr. Dr. Randes Haji Ali Sadikin MSI. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Palembang. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Bapak Abdul Rais SM. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Lubulinggau, Bapak Insinyur Yulian Effendi MH. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Prabu Muli, Bapak Haji Deni Victoria SHMSI. Juga yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pali, Bapak Firdaus Hasbullah. Yang kami hormati Forkominda Kota Palembang yang berkesempatan hadir langsung atau yang mewakili. Yang kami hormati para wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah Kota Palembang pada masanya. Yang kami hormati sekretaris daerah Kota Palembang. Yang kami hormati staf khusus gubernur bidang pendidikan Bapak Yuda Pratomo Mahyudin. Yang kami hormati para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, para pimpinan lembaga instansi vertikal BUMN dan BUMD, perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang atau yang mewakili, para pimpinan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan pimpinan perbankan tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, para perintis kemerdekaan Indonesia, para pejuang veteran, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh agama, baik provinsi maupun Kota Palembang, para maspuro sekalian, Bapak Ibu sekalian, para pimpinan partai politik Kota Palembang atau yang mewakili, para Sultan Palembang Darussalam, juga para pimpinan organisasi wanita Kota Palembang, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang yang kami hormati dan kami sayangi, Ketua Ikatri Kota Palembang, Ketua Persit Kacika Kodim Kota Palembang, Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, Ketua Ikatan Dharma Yukti Karini Pengadilan Agama, Ketua Jala Senastri Lanal, Ketua Dharma Wanita Kanmenak Kota Palembang, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palembang. Pak Gubernur, sengaja pada hari ini kami undang para ketua paguyupan yang ada di Kota Palembang. Hadir di sini Ketua Paguyupan Tukang Becak Palembang, Ketua Paguyupan Pedagang Kaki Lima Palembang juga hadir, Ketua Paguyupan Tukang Bangunan Palembang, Ketua Paguyupan Pedagang Kelontong Palembang, Ketua Aliansi Paguyupan Angkot Kota Palembang, Ketua Paguyupan Ojek Kota Palembang, Ketua Paguyupan Ojek Online Palembang, Ketua Paguyupan Puja Kusuma Palembang, Ketua Paguyupan Reok Ponorogo Palembang, Ketua Paguyupan Sate Madura Palembang, Ketua Paguyupan Tangkupai Rasa Urang Sunda Palembang, beserta para paguyupan lainnya. Mereka sengaja datang ke saya, sekali-sekali Pak Wali kami ingin hadir hari ulang tahun Palembang, maka hari ini kami undang Pak Gubernur. Para pimpinan asosiasi, koalisi, lembaga swadaya masyarakat juga cukup banyak hadir Pak Gubernur, para budayawan, pimpinan organisasi mahasiswa, pimpinan pusat dan daerah di lembaga swadaya masyarakat, baik pemuda, mahasiswa, pimpinan dan anggota para admin sosial media, pimpinan redaksi, para insan pers, baik cetak maupun elektronik, para pejuang-pejuang pembangunan Kota Palembang juga hadir semua Pak Gubernur, mulai dari para pejabat tinggi pertama, kepala dinas, kepala badan, para asisten, staf ahli, para camat sekalian, dan di atas adalah para lurah sekalian Pak Gubernur. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, hari ini di ruangan yang mulia ini kita tidak sekedar sedang memperingati sebuah angka 1.300 43 tahun. Bukanlah waktu yang pendek. Angka ini adalah jejak napas, tetesan keringat, dan aliran doa dari generasi ke generasi yang mendiami bumi sekalian. Kota ini dibangun di atas fondasi keberagaman, dirawat dengan kedamaian, dan dibesarkan oleh semangat pantang menyerah. Sebuah kota tidak akan pernah bisa tegak berdiri hanya karena kekuatan satu orang. Palembang berdiri kokoh karena kita melangkah bersama, saling menopang, dan saling menguatkan. Hari ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berdiri di sini, menatap masa depan dengan rasa syukur yang mendalam dan ketenangan jiwa, menyadari bahwa kita adalah pewaris dari peradaban yang agung. Keberhasilan yang kita rasakan hari ini, ketenangan yang dinikmati warga di sudut-sudut kota, geliat ekonomi yang mulai bangkit pasca dari tantangan global, serta pembangunan yang terus berjalan adalah buah manis dari kolaborasi. Secara khusus, izinkan kami dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan apresiasi dan rasa hormat terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru dan Bapak Ci Ujang. Dukungan pembangunan mulai dari Tugu Air Mancur di Bundaran Masjid Agung, perbaikan jalan kota dan jalan provinsi, revitalisasi Benteng Kuto Besak, dan bantuan stimulan lainnya yang terus mengalir dari pemerintah provinsi telah menjadi bahan bakar utama bagi jalannya roda pembangunan di Kota Palembang yang kita cintai. Rasa hormat dan terima kasih juga kami persembahkan kepada seluruh jajaran Porkominda Kota Palembang. Sinergi yang sejuk, komunikasi yang tanpa sekat, serta komitmen menjaga keamanan dan ketertiban telah menciptakan suasana kota yang kondusif. Bapak Ibu semua adalah benteng dan perekat yang memastikan bahwa Palembang tetap aman, Palembang tetap damai, dan Palembang tetap harmonis sehingga sampai saat ini Palembang zero konflik terhadap apapun masalahnya. Tepat 1,5 tahun yang lalu, amanah besar diletakkan di pundak kami, Ratu Dewa dan Prima Salam. Kami memulainya bukan dengan janji kosong, melainkan dengan komitmen, peluh, dan kerja keras. Hari ini di usia ke-1343, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semua bukan untuk menceritakan mimpi, melainkan untuk mempertanggungjawabkan kerja nyata kita bersama. Kita bergerak tegak lurus, mengaitkan setiap kebijakan dengan nawacita dan 8 program utama Presiden, Astacita. Diselaraskan secara kokoh dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMD Kota Palembang melalui visi besar Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera. Kita buktikan bahwa kota ini mampu bangkit, melompat, dan memimpin. Bukti paling sahih dari kebangkitan ini terpaut pada angka indeks pembangunan manusia Kota Palembang tahun 2026 yang menembus angka spektakuler 83,27%. Ini bukan sekedar angka statistik. Ini adalah representasi dari derajat kesehatan yang membaik, otak-otak anak-anak kita yang semakin cerdas, dan daya beli masyarakat yang semakin menguat. Kita juga telah menerima laporan dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palembang pada triwulan 1 tahun 2026 naik cukup signifikan menjadi 5,91% dari triwulan sebelumnya 5,14%. Dan hasil ini melampaui capaian tingkat provinsi maupun nasional. Ini menunjukkan keseriusan kita semua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat iklim investasi, serta meningkatkan aktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu hadirin dan sahabat-sahabatku sekalian, 1,5 tahun ini adalah cerita tentang akselerasi. Alhamdulillah syukur, cita-cita yang dahulu kita rangkai bersama, kini perlahan telah menjadi kenyataan. Dan melalui program unggulan Palembang Cerdas, Palembang Peduli, Palembang Sehat, Palembang Gercep, dan Palembang Belaga, kami berupaya menghadirkan pemerintah yang benar-benar hadir di tengah masyarakat, terutama bagi saudara-saudara kita yang selama ini berada di garis terdepan dalam memperjuangkan kehidupannya sehari-hari. Palembang Cerdas membuka jalan bagi anak-anak untuk terus memimpin, untuk terus bermimpi dan meraih masa depan yang lebih baik melalui akses pendidikan yang semakin luas. Palembang Peduli menjadi wujud kasih sayang dan kepedulian kepada warga yang membutuhkan uluran tangan agar tidak ada lagi yang merasa sendiri menghadapi kesulitan. Melalui Palembang Sehat, kami ingin memastikan bahwa kesehatan bukanlah kemewahan, melainkan hak yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan Palembang Gercep, pelayanan publik hadir lebih cepat, lebih dekat, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Sementara Palembang Belaga menjadi ikhtiar bersama untuk membangun masyarakat yang berbudaya, berakhlak, dan bangga akan identitas kota Palembang. Bagi kaum marginal, Bapak Ibu hadirin sekalian, para pekerja harian, para lansia, penyandang disabilitas, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, dan seluruh warga yang selama ini berjuang dalam keterbatasan, keberhasilan program ini adalah bukti bahwa mereka tidak pernah dilupakan. Setiap kebijakan yang kami hadirkan berangkat dari harapan sederhana agar setiap warga Palembang dapat hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Perjalanan ini tentu belum sempurna, Bapak Ibu hadirin sekalian. Namun kami percaya ketika pemerintah dan masyarakat berjalan bergandengan tangan, tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk diwujudkan. Semoga setiap manfaat yang telah dirasakan hari ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus membangun Palembang yang lebih maju, lebih manusiawi, dan lebih berkeadilan bagi seluruh warganya. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, hadirin yang kami hormati, semua lompatan ini mustahil terwujud jika wali kota dan wakilnya hanya berjalan sendirian. Keberhasilan 1,5 tahun ini adalah buah dari sinergitas Porkominda Sumatera Selatan maupun Kota Palembang yang luar biasa kompak. Terima kasih kepada Ketua, Pimpinan, dan anggota DPRD Palembang atas kemitraan strategisnya selama ini. Terima kasih kepada Bapak Pangdam 2 Sriwijaya dan Dandim 0418 melalui kerjasama percepatan program Koperasi Merah Putih, pelestarian cagar budaya, serta aksi heroik pembersihan Ampera dan Sungai Musi. Terima kasih kepada Bapak Kapolda dan Kapolrestabes Palembang dengan jajarannya yang membuat lalu lintas di Palembang aman dan dari tindak kriminalitas. Secara khusus, apresiasi tinggi kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Bapak Kajari Kota Palembang atas kerjasama penegakan hukum, pendampingan hukum yang akuntabel, termasuk keberhasilan monumental pengembalian dana hasil penggelapan korupsi pada tanggal 4 Juni 2026 yang kembali disetor kepada kas negara. Terima kasih kepada Bapak dan Lanut atas kontribusi pengelolaan aset dan pengembangan sekolah rakyat serta dan Lanal dan Denpom. Terima kasih juga kepada Korwil Binda Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan Agama Sumatera Selatan, Kakan Kemenak Sumatera Selatan dan Kota Palembang, Ketua Pengadilan Negeri Kota Palembang, Kepala Urusan Haji Kota Palembang, dan Pomdam dan institusi lainnya yang terkait lainnya. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada pihak perbankan, instansi vertikal, sektor swasta, rekan-rekan media massa, ormas, organisasi profesi, dan seluruh mahasiswa yang terus mengawal kami dengan kritik yang cukup membangun. Serta di balik layar pembangunan ini ada peran lembut namun bertenaga dari para Srikandi Kota, tim penggerak PKK dan PMI yang digerakkan oleh Ibu Wali Kota Palembang, Gerakan Pramuka oleh Ibu Wakil Wali Kota Palembang, serta Dharma Wanita Persatuan oleh Ibu Sekretaris Daerah. Terima kasih banyak atas dedikasi tanpa batas dalam membina keluarga dan sosial kita semua. Dan tak lupa apresiasi terdalam untuk para camat dan lurah yang telah mengeksekusi program anti mager, malas gerak. Terima kasih telah turun langsung ke lapangan, mengetuk pintu-pintu warga, mendengarkan keluhan, dan memberikan solusi tanpa menunda-nunda. Warga Kota Palembang yang saya cintai dan saya banggakan, angka statistik IPM 83,7%, sebuah akumulasi, mulai dari bantuan pusat 424 miliar terkait penanganan banjir, raihan WTP, hingga proyek nasional PISEL, adalah bukti autentik bahwa jika kita bersatu, tidak ada tantangan yang terlalu besar, tidak ada rintangan yang tidak bisa kita hancurkan. Hari jadi ke-1343 ini bukanlah garis akhir, ini adalah garis awal untuk berlari lebih cepat. Jangan pernah ada kata lelah untuk Palembang, jangan pernah ada kata menyerah untuk kesejahteraan rakyat. Mari kita rapatkan barisan, buang sekat-sekat perbedaan dengan semangat Palembang berdaya, Palembang sejahtera. Kita tatap masa depan dengan mata yang berbinar optimis, dengan dada yang penuh keyakinan bahwa hari esok untuk Palembang tercinta akan jauh lebih gemilang, lebih inklusif, dan lebih bermartabat. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepercayaan tidak dibangun melalui kata-kata. Kepercayaan dibangun melalui integritas. Kepercayaan dibangun melalui akuntabilitas. Kepercayaan dibangun ketika masyarakat melihat bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan. Hadirin yang kami muliakan, jalan di depan mungkin tidak selalu mulus. Tantangan zaman akan terus datang silih berganti. Namun melihat wajah-wajah optimis di ruangan ini, melihat semangat gotong royong masyarakat kita, tidak ada rasa ragu sedikit pun di hati saya untuk terus melanjutkan pembangunan yang kita cintai ini. Mari kita jalin kembali persatuan. Buang semua ego sekat-sekat sektoral bersama pemerintah provinsi, Forkominda, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat. Mari kita racik masa depan Palembang yang lebih baik dan bermartabat. Sebuah kota yang ramah untuk anak-anak kita, teduh untuk para lansia, dan penuh peluang bagi para pemuda dan mahasiswa. Saya ingin menitipkan satu hal penting di hari jadi Kota Palembang yang ke-1343 kali ini. Jangan pernah biarkan pertemuan kita kali ini berhenti sebagai catatan di foto atau didokumentasikan saja. Mungkin ada poin yang relate dengan kondisi kita saat ini. Mari kita sama-sama saling menguatkan dan mengingatkan ketika pulang dari sini. Karena perubahan datang bukan dari apa yang kita tahu, tapi apa yang kita telah lakukan untuk Kota Palembang yang tercinta ini. Bapak Ibu, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, hadirin yang kami hormati, di penghujung sambutan ini ada satu harapan tulus yang ingin kami titipkan di hati kita bersama. Mari sejenak kita luangkan waktu dalam keheningan dan kedamaian untuk menyelipkan nama Wakil Wali Kota Palembang, Bapak Prima Salam, dan doa-doa terbaiknya. Mari kita doakan agar beliau senantiasa diberikan limpahan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin untuk segera pulih. Semoga ketulusan doa kita semua yang hadir di sini dapat menjadi energi positif menguatkan beliau dan keluarga. Sebagai penutup, izinkan kami berpantun, Pak Gubernur. Perahu bidar mudik ke hulu, mengayuh tenang di Sungai Musi. 1343 tahun Palembang berlalu, mari bersama raih prestasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali buat Ibu Wali Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Ratu, Dewan Eksekutif.

0: Sumatera Selatan terus melangkah maju sebagai epicentrum kemajuan di Pulau Sumatera. Budi Sujoyo senantiasa bertransformasi memadukan kekayaan warisan budaya dengan gerak langkah pembangunan yang modern.
1: Ya,
0: berikut
1: baik.
0: Ini, mari kita saksikan bersama.
1: Pendengar.
0: Dedikasi, kerja keras, dan berbagai
1: ya, baik, pendengar.
0: Pembangunan
1: tadi
0: Sumatera Selatan. Selamat
1: ya.
0: Menyaksikan.
1: Baik, pendengar, tadi kita dengarkan dan juga saksikan bagaimana kata sambutan dari Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bagaimana perkembangan Kota Palembang sejauh ini dan juga rencana untuk tahun ke depan sebagai bentuk pembangunan menuju ke kesejahteraan masyarakat. Dan saat ini juga ditampilkan video Kota Palembang baik itu dari ketahanan negeri dan juga pembangunan maupun itu juga pariwisata juga yang dihadirkan di video kali ini.
2: Kekayaan material identitas Sumatera Selatan terpancar kuat melalui kemegahan warisan kebudayaan yang luhur, mencerminkan semangat harmonisasi antara kemajuan zaman dan pelestarian akar budaya yang tak lekang oleh waktu. Selaras dengan hal tersebut, logo peringatan menjadi Provinsi Sumatera Selatan yang ke-80 hadir sebagai manifestasi visual dari semangat Sumsel tangguh maju lebih cepat yang memadukan akar tradisi dengan visi masa depan. Simbolisme identitas Sumatera Selatan terpancar kuat melalui perpaduan harmonis antara kekayaan budaya dan potensi alamnya. Tanjak hadir sebagai lambang kewibawaan serta kehormatan yang berakar pada budaya Melayu, berdampingan dengan keagungan motif songket yang jaringan benang emasnya mencerminkan ketangguhan masyarakat dalam menjaga persatuan serta nilai-nilai luhur. Sebagai fondasi kehidupan, Rumah Limas berdiri sebagai simbol warisan arsitektur dan keramatamahan. Para aliran sungai menggambarkan dinamika pembangunan yang terus mengalir tanpa henti. Visi masa depan diwakili oleh sosok burung yang membawa semangat untuk terbang lebih tinggi dan maju lebih cepat. Ditopang oleh kemakmuran dari bulir padi sebagai simbol ketahanan pangan. Secara keseluruhan, perpaduan elemen tradisi dan alam ini mencerminkan Sumatera Selatan sebagai provinsi yang berakar kuat pada nilai masa lalu. Namun tetap dinamis dan bervisi luas untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sumatera Selatan tidak hanya bergerak, tetapi melaju lebih cepat untuk memastikan kemajuan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Akselerasi ini dibuktikan melalui capaian strategis dan indikator kesejahteraan Sumatera Selatan tahun 2025 yang berhasil melampaui target. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,35%, menunjukkan tren positif dalam aktivitas ekonomi daerah. PDB per kapita atas dasar harga berlaku atau ADHB meningkat signifikan menjadi 81,50 juta rupiah. Angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 9,85%. Capaian ini menjadi tonggak sejarah baru karena untuk pertama kalinya Sumatera Selatan menyentuh angka satu digit. Indeks pembangunan manusia atau IPM terus meningkat dengan capaian sebesar 74,76 poin. Tingkat pengangguran terbuka atau DPT berhasil ditekan hingga ke level 3,59%. Gini rasio menurun menjadi 0,298, mencerminkan tingkat ketimpangan yang semakin rendah di masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH tetap terjaga dengan baik pada angka 75,1. Semua capaian tidak datang begitu saja, melainkan ditopang oleh tujuh besar menuju visi Sumsel maju terus untuk semua yang menekankan pada pembangunan SDM berkualitas, transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal berkelanjutan, ketahanan pangan, energi dan air, infrastruktur terintegrasi dan ramah lingkungan.

0: Kearifan lokal. Sebagai langkah konkret, berbagai program strategis terus dijalankan, mulai dari pembangunan MIPA Lembang Port Tanjung Jarak yang telah memasuki fase fundamental, legalitas lahan diselesaikan, dokumen teknis dimatangkan, hingga terbentuknya konsorsium badan usaha pelabuhan sebagai fondasi konektivitas logistik menjadi gerbang ekonomi regional. Program Sumsel Berkat, berobat pakai KTP, hadir, menjamin akses kesehatan masyarakat dengan mudah. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan memperkuat peran Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional, pendidikan keadilan, melalui pengembangan sekolah rakyat bagi seluruh lapisan masyarakat, infrastruktur tuntas merata, memastikan perbaikan dan pembangunan jalan, bahkan sebagai wujud nyatanya, Gubernur Emmanuel telah meresmikan pembuatan jembatan penghubung untuk mempermudah moda transportasi menjangkau seluruh wilayah. Melalui Sumsel Interkoneksi, desa berlistrik mendekati 100% dan konektivitas digital terus diperkuat hingga ke pelosok daerah. 100.000 Sultan Muda telah melahirkan 9.524 wirausaha muda di berbagai sektor usaha untuk generasi muda yang produktif dan berdaya saing. Sumsel religius, toleransi dan berbudaya untuk kehidupan masyarakat yang harmonis. Melalui Sumsel Wonderful 2030 telah diluncurkan Health Tourism, sebuah terobosan yang berintegrasikan layanan kesehatan unggulan dengan sektor pariwisata. Komitmen program Sumsel berintegritas dan melayani harus diwujudkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, cepat, transparan, dan responsif. Program kesejahteraan serta kesehatan perempuan dan anak menjadi fondasi pembangunan generasi yang sehat, kualitas, dan inklusif. Program revitalisasi pasar tradisional memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menjadi motor penggerak UMKM. Penerapan SPB yang akan diperlukan pasal migran yang menandakan transformasi digital yang semakin progresif. Berbagai capaian ini mendapat pengakuan nasional melalui berbagai penghargaan, mulai dari Provinsi Terinovatif Nasional atau IGA 2025, Terbaik Penurunan Stunting, TP2DD Terbaik Sumatera, Provinsi Besar Terbaik Ketiga Kategori Indeks Pembangunan Ketenaga Kerjaan Terbaik 2025, Terbaik Empat Penghargaan Pembangunan Daerah 2025, Penghargaan Swasembada Pangan dari Presiden Republik Indonesia, hingga UHC Award 2026 kategori pertama. Namun, capaian ini bukanlah akhir, melainkan pijakan penting yang merumuskan arah pembangunan ke depan. Memasuki tahun 2027, pembangunan Sumatera Selatan diarahkan pada tema percepatan pertumbuhan dan pemerataan melalui penguatan SDM unggul, kemudahan investasi dan industrialisasi, serta didukung infrastruktur yang handal. Tema pembangunan ini dijabarkan dalam 7 prioritas daerah yang sejalan dengan 7 misi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ke depan, ditetapkan sasaran makro tahun 2027, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 hingga 7,2%, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,45 hingga 3,4%, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,24 hingga 9,24%, inflasi turun menjadi 0,298 hingga 0,325. Indeks modal manusia meningkat menjadi 0,56 hingga 0,57. Melalui keberpihakan kepada rakyat serta kolaborasi yang menjadi satu dengan Sumsel, PMB Sumsel, makin baik dalam dan seluruh lapisan masyarakat menjadi komitmen kepemimpinan yang konsisten. Sumatera Selatan akan terus bergerak maju, lebih kuat, lebih adil, dan berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Sumatera Selatan dalam 10 tahun.
1: Baik, mari kita tepuk tangan siang, mari ya.
2: Iya, dengar.
1: Bapak Ibu hadirin yang tepuk tangan.
2: Iya, baik, dengar tadi kita saksikan pemutaran video pemerintahan dan juga pembangunan dan kemasyarakatan Kota Palembang yang disaksikan bagaimana dalam 2 tahun terakhir prestasi atau pencapaian kepala daerah dan juga Kota Palembang di tingkat nasional.
3: Tumbuh dan berkembang berkat doa, kerja dan sinergi bersama. Ini bahwa kita dengar bersama sambutan Gubernur Sumatera.
2: Ya, berikutnya yang mendengar akan kita dengarkan dan saksikan sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru.
4: Sungai Musi airnya tenang. Jembatan megah membelah kota. Selamat hari ulang tahun Kota Palembang bersama melangkah menuju masa depan yang nyata. Ini bukan AI yang ngarang asli, dari Pak Ali Supri tadi dijawabnya. Tunjukkan AI dah apa-apa, Pak Ali. AI itu ternyata ciptaan orang Palembang. Aku baru tahu tadi pagi semua beritanya. Aku baca artikel sampai selesai. Oh, wajar. Kita heboh AI sedunia. Rupanya ciptaan orang kita dewek. Ai kalau, ai kau ni, ai kau ni. Rupanya, ai Pak Wali ni, ai ketua ni. Ulang tahun ni nak gembira, jangan cak tertekan terus, cak buntu sepanjangan ni. Yang terhormat, DPR RI, noleh Pak Ali Subri, ya tak? Yang terhormat, Jenderal TNI Junaidi Korsahli Kodam 2 Sriwijaya, beliau noleh. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ali Suyang, tolehnya. Giliran Ketua Ikatri tak berani noleh Ali Subri dari kunjung. Hai, banyak dosa kau ni juga pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anggota DPR Republik Indonesia, Ananda Yuda. Anggota DPD MPR RI, Ananda Ratu Tenile Rifa. Aku tuh menegas.

Selatan hadir dari Kodam 2 Sriwijaya, Brigadir Jenderal TNI Junaidi, sahabat saya, koordinator sama ahli Kodam 2, mewakili Kapolda dan Lanal dan Lanud, dan Lanud lagi transisi, yang lama sudah pergi, yang baru belum datang, juga dari unsur Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Selatan yang hadir, para pimpinan organisasi dan instansi di tingkat provinsi, Ketua Dharma Wanita yang hadir langsung ini, Ketua BKOW, nah sekaligus mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Lydia. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Lydia. Yang kita hormati para pejabat provinsi Sumatera Selatan yang hadir. Tadi terinfo ada pimpinan DPRD juga hadir di sini. Tapi mungkin ada kegiatan ya. Yang kita hormati Wali Kota Kesayangan, Wali Kota Palembang, Bapak Haji Ratu Dewa. Serta Wakil Wali Kota, kita doakan beliau cepat sembuh dan pulih, bisa menjalankan tugas kembali seperti biasa. Pimpinan DPRD, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Palembang, Porkompinda yang lengkap hadir. Untuk semua ini tepuk tangan, saya minta. Pak Sekda, Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3, Staf Ahli, para Kepala UPD yang hadir di sini, di tingkat kota. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, Ketua GOW ya kalau Kota Palembang, Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, Ibu Dandim ya, juga Ketua Adiaksa Dharma Karini, Ibu Kajari, Ketua Dharma Wanita, Ketua Dharma Wanita dong Kota Palembang, Ketua Dharma Yukti Karini dari berbagai unsur pengadilan. Tuan Rumah, Ketua Ikatri. Tepuk tangan dulu untuk Tuan Rumah dan anggotanya. Mana Bu anggotanya Bu duduknya? Oh. Tegak dulu. Ibu-ibu ini supaya dijingok yang ibu-ibu hadir bersama bapak-bapak sekalian. Menegaskan bahwa bapak-bapak boleh jalan keluar tapi di rumah ada Tuan Rumah. Ketua organisasi tingkat kota, ketua partai politik, para juriat dari kesultanan, paguyuban-paguyuban, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak mungkin dapat saya sebut satu persatu, ketua-ketua organisasi-organisasi wanita lainnya. Kalau yang abang ini apa? OPD ya? OPD abang. Oh DWP ya, istri dari pejabat kota ya. Aku tadi diinjok itu, sarung ajak Pak Wali. Lama tadi, nak ngejok ke masangnya, mak mana masangnya, belum di, memang tak dijahit apa itu Bu. Cak kemben itu. Mak mana sarung guna kenya. Maknya ratu lagi tak kantik juga mana. Saya juga pakai yang lama bela. Hadir di sini ketua-ketua paguyuban. Tadi ada tukang becak, ada ojek, ada apa Pak Wali reok. Iya ada buruh bangunan, Puja Suma, lengkap boy. Mohon maaf kalau tidak lengkap ya disebut.
Pak Camat.

0: mana Pak Camat tadi? Pak Camat mana? Oh, luar biasa itu. Gercep. Aku tuh meloi kalau kamu tuh. Hari ini dipuji Pak Wali. Pak Wali marah-marah di medsos ke kamu tuh. Tahu juga lurah dan Pak Lurah dan Bu Lurah di pojok. Luar biasa. Ada tamu-tamu kehormatan kita. Para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan hadir langsung untuk mewakili. Ada Pak Arlan. Wah, ini wali kota paling populer se-ASEAN. Ada Pak Muhendi yang hadir langsung ya. Yang lain mewakili sebagai utusan langsung dari bupati wali kota. Biasanya ada dari provinsi tetangga juga hadir di sini. Yang di sini mohon maaf Pak. Ini yang seragamnya cok. PDI. Oh PDU. Oh, BPN ya. Yang pindahan dari Banyumasin ya. Oh, selamat datang. Ini urusan agraria baru ini. Pindahan dari Banyumasin. Aku pikir cak polisi India tadi Pak Andonya. PDU nya mirip kan. Najib Willis zaman dulu filmnya kan. Apa yang belum disebut nih? Tokoh-tokoh. Wah, tokoh-tokoh ketua organisasi. Perwari dan lain sebagainya. Petran. PWRI. Mas Puro. Masya Allah. Doanya. Alhamdulillah. Ustaz Kemal ada? Para pimpinan dari media-media, baik media online, televisi, media cetak, para influencer. Mohon maaf jika tidak saya sebut nama dan jabatan yang tokoh-tokoh. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian tercatat sebagai orang yang sangat saya kasihi. Alhamdulillah, hari ini 13.43 usia Kota Palembang. Pertama kehadiran kita di sini karena kita merasa memiliki terhadap kota ini. Handar beni kita tinggi sehingga kita hadir ke sini memberikan doa terbaik agar Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi selalu berkembang, selalu menjadi contoh bagi kota-kota lain di seluruh penjuru Indonesia ini. Pertanggungjawaban kita sebagai kota tertua ini tentu menjadi lebih besar karena kita harus tetap menjadi role model bagi setiap pembangunan dan dampak pembangunan. Dari angka statistik yang ditunjukkan tadi, saya bertepuk tangan keras ketika disampaikan wali kota, kota ini menduduki peringkat atau kategori tinggi sekali untuk indeks pembangunan manusia 83, 27. Ini capaian yang luar biasa. Karena ini adalah kumulasi dari aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi. Muncullah angka Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Saya mengapresiasi ini semua. Karena angka-angka yang disuguhkan dari angka statistik kota ini sangat berpengaruh terhadap angka-angka provinsi. Sebab Kota Palembang adalah satu wilayah yang bukan hanya sekedar epicentrum bagi setiap pertumbuhan di provinsi ini. Tapi pengaruhnya disebabkan penduduk yang 20% dari jumlah penduduk provinsi. Sehingga Pak Wali dan jajaran juga DPRD Kabupaten Kota Palembang teruslah bersemangat dalam fluktuasi ekonomi baik yang dipengaruhi oleh global. Aku sampai ngomong sama Ifah, sama Mbak Ratu, kalau anak kau lanang kunjuk nama Hormusi kok kagak. Iyo, itu gonjang ganjing kapal kita, ekonomi kita. Menghadapi ombak, badai, gara-gara Selat Siko itu. Ngapa tidak Selat Sunda baik juga yang bergonian nih? Ini The Hormuz. Aku ngomong, cucu aku kalau lanang kunjuk nama The Hormuz. Ternyata hasil USG-nya betino. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih ketangguhan yang dimaksud Pak Wali tadi? Yang kita harap tangguh rasa memiliki, ini yang kita ajak sama-sama. Aku ngibarat ke kapal yang lagi ngadepi ombak besar ini. Tidak berejo neboi kapal bela jadilah gitu. Kita sama-sama jago kestabilan ini. Bersatu padu. Tidak saling julak ke karena kapal memang lagi menghadapi ombak yang begitu kuat dikarenakan pengaruh ekonomi global. Tidak ada masalah, tidak ada ombak yang tidak berhenti. Mesti ada perlambatannya dan pada akhirnya akan menjadi tenang. Jingoan sekarang, dolar lah turun. Cuman kita ekspresinya biasa baik, karena kita tidak punya banyak. Ya tidak, nak naik turun tidak pulak terasa. Yang penting barang di lapangan tetap tersedia dan harganya stabil. Ini kita berharap dengan stabilan ekonomi ini, moneter membaik, pajak berpengaruh juga kepada fiskal kita di daerah ini menjadi membaik juga. Kalau dulu ada PP apa perpres 33 itu, Pak? Perpres 33. Artinya kalau dewan lah biasa efisien. Nah sekarang eksekutif juga ada efisiensi ini juga diuji. Untuk mana low cost dengan biaya rendah tapi ledakannya tinggi. Nah ini yang dibutuhkan kebersamaan. Tidak bangun yang berlebihan uang maklum kalau kondisi keuangan tapi yang masih belum memadai, tapi minimal kita pajak meliaro yang ada. Ini yang kunci. Kemarin aku dikejar ke Pak. Pak Gubernur ngomong 90% jalan mulus. Woi, serentak. Yang gara-gara ALS. Aku dah ngomong mulus, iku mantap. Beda mulus dengan mantap itu dalam bahasa PU. Kalau mantap itu istilahnya tidak rusak tapi jadilah. Kalau mulus itu berdecit. Dekati lubang itu mulus. Nah itu kadang-kadang bahasa ini juga galak jadi masalah. Tapi inilah tantangan kita untuk terus selalu ingin menjelaskan dengan benar. Tapi kalau lagi menjelaskan banyu jangan lagi umup. Kita menjelaskan nunggu banyu dingin dikit baru kita menjelaskan. Pakai ilmu padlilah. Jadi jangan pas gluduk-gluduk-gluduk kita melok menjelaskan. Tapi saat datar baru kita jelaskan. Dan kekompakan ini Pak Wali, Ketua DPRD, para pimpinan dan anggota, menjadi modal utama kita. Apa ini? Trust, kepercayaan masyarakat. Ini yang harus terjaga. Mamano masyarakat ini percaya Maka pilih antara dunia maya dan dunia nyata. Kita ini kadang-kadang baper nyingok di dunia maya. Kadang-kadang tak katik bagusnya juga. Tak katik bagusnya lagi kalau di dunia maya kadang-kadang. Tapi kita turun ke dunia nyata, kita jingok. Tidak seperti itu nian. Maka apa jawabannya? Kita memang harus mengkolaborasikan kerja administrasi dan kerja lapangan. Kita jalan, kita lihat sebuah kenyataan agar kita tidak merasa seperti sia-sia. Karena kita kadang merasa kecewa. Oh ya, aku lanianan. Tapi ternyata dihujat mah ini, itu resiko. Jadi pejabat, amun tak berani dikritik, agak repot sekarang ini. Jadi memang harus kita siap untuk dikritik, dan tentu kita akan ambil kritik itu menjadi kritik yang konstruktif. Tak boleh baper lah, tak boleh baper. Jangan emosian posisi sekarang ini. Kita tidak tahu emosian, ada yang rekam tiba-tiba muncul di sana sini komentar mak mana. Ini tantangan, kita tidak pacak mendung itu. Emang bisa kita mendung itu dalam situasi kemajuan IT seperti sekarang? Tidak bisa. Maka keseimbangannya, kinerja kita yang juga kita blow up. Apa yang nak kita sampaikan, kita sampaikan juga, namanya speak up. Tak boleh dia. Momentum kita menjawabnya yang perlu disesuaikan. Nah, kehadiran kita di sini mengapresiasi Pak Wali, seluruh tamu ini, termasuk aku, Pak Wagub, mengapresiasi kinerja Kota Palembang. Aku tahu Pak Wali, Pak Wali turun ke gorong-gorong, ke sungai-sungai, kadang-kadang hitam warna sungai itu. Aku tahu, itu memang ilmu kalau buntu Pak Wali. Kalau berduit tinggal alat baik kan? Maksudnya, kalau kita kondisi keuangan itu alat. Aku tanya tadi, eskapator ini berapa iko yang ngapung itu, yang swim? Ternyata, cuma 5 iko. Sungai Palembang ini dari 700 zaman waktu baru lahir kota ini dulu, jumlah sungai itu 700 soalnya. Sekarang tinggal 100 berapa Pak Sekda? 114. Maka dibutuhkan alat-alat itu. Jadi kita jingok ini, kalau keuangan kita memadai, karena ekonomi sudah mulai agak membaik ini, keuangan provinsi longgar, kita beli Pak Wali eskavator PSL ini, tenaga listrik dari sampah nih. Pak Wali kemarin tuh nak ngadep ke kantor juga enggak usah, aku yang datang ke Tasik. Aku pikir nak nganter ke undangan baik, rupanya Pak Gub PSL tuh enggak resmi, ke jalannya kecil nian. Oh, ngejo ke juga ini nih kan. Insya Allah Pak Wali ya, itu kakek tinggal berunding Pak Wagub ya, Pak Wano itunya. Yang jalan itu di arah Keramasan. Ini bukan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampahnya itu baik, bukan. Tapi kita akan disorot dunia. Ini pertama kali di Indonesia PSL ini. Mak Mano, wong dari negara lain pacak percaya dengan kita. Banyak wilayah lain yang punya deposit sampah itu yang belum terkelola. Tapi ngapo dia nak ke Palembang? Tentu ini karena layanan pemerintahan yang baik, sehingga investasi mau masuk. Nah, inilah yang selalu aku omong, ke ini bukan sekedar umurnya tua, tapi Kota Palembang ini selalu akan memberikan contoh terbaik kepada seluruh mitra-mitra yang ada di Sumatera Selatan, juga para calon-calon investor yang akan datang. Saya pikir itu saja. Terima kasih atas kekompakan yang terus terbangun. Da Katik Guno, duit banyak, da Katik Guno anggaran besar, kalau kita tidak kompak, tidak ada guna. Maka eksekutif, legislatif, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, kita bersatu. Kita bisa bikin kapal ini nyaman dalam terpaan ombak. Ini sudah sebuah kontribusi dari kita semua. Dan kita jangan lupa mensyukuri bahwa Kota Palembang ini meskipun heterogen, meskipun multi profesi, kita tetap kompak. Kita dengan ukuran provinsi zero konflik. Nah, ini yang aku ucapkan terima kasih juga kepada seluruh Porkompinda provinsi, juga BIN dan juga Porkompinda kota kabupaten se-Sumatera Selatan. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kota Palembang. Mudah-mudahan Palembang selalu berjaya dan berdaya bahagia masyarakatnya. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Pagi hari membeli kemplang. Dimakan bersama keluarga tersayang. Dirgahayu Kota Palembang. Masyarakat sejahtera, pembangunan gemilang.
1: Ya, pendengar, yang mana tadi sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang memberikan tanggapan mengenai perkembangan Kota Palembang, yang mana juga menyampaikan salah satu proyek PSEL yang merupakan proyek pembangkit melalui yang pemberdayaan sampah, yang mana salah satu proyek ini merupakan yang pertama di Indonesia. Setelah sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan, kita akan dengarkan doa penutup yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa bersama. Mohon izin, kami akan memandu doa dengan agama Islam. Bagi yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah sebagai wasilah doa terhadap almarhum Haji Agus Cik, orang tua Ketua DPRD Sumsel Bapak Andi Danieldi, dan juga untuk kesembuhan Bapak Prima Salam, Wakil Wali Kota Palembang. Ala hadhihi niyyah wa niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'mahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, segala puji milikmu ya Rabbana, Tuhan semesta alam. Engkaulah yang mengalirkan sungai Musi sepanjang zaman, menjadi saksi ukiran sejarah, kejayaan dan peradaban. Engkaulah yang menumbuhkan tanah yang kami cintai ini, Palembang Darussalam, bumi yang penuh berkah dan kemuliaan. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, pada hari yang berbahagia ini, saat kota Palembang memperingati usia yang ke-1343 tahun, izinkan kami menengadahkan kedua tangan dan menundukkan hati, bermohon pinta, berharap doa keharibaan-Mu ya Ilahi. Ya Allah, Palembang adalah lembar sejarah yang Engkau bentangkan, tempat para ulama menanamkan hikmah dan tuntunan, tempat para pemimpin menorehkan pengabdian, dan tempat masyarakat hidup dan menyemai tali persaudaraan. Maka jadikanlah kota kami ini laksana taman yang menyejukkan, yang menumbuhkan ilmu, iman dan kebajikan. Jadikan setiap langkah pembangunan ini sebagai ibadah, setiap kebijakan sebagai maslahah, dan setiap pengabdian sebagai jalan menuju ridomu yang penuh berkah. Ya Allahu ya Azizu ya Kawi, sebagaimana jembatanmu Ampera membentang menghubungkan tepian sungai Musi, maka satukan hati seluruh warga Palembang dalam ukhuwah dan harmoni. Jauhkan kami dari perpecahan, permusuhan dan rasa benci. Tanamkan dalam jiwa kami semangat gotong royong, peduli dan penuh toleransi. Ya Allahu ya Rabbi, limpahkan kesehatan kepada para pemimpin kami, karuniakan kebijaksanaan dalam langkah yang dilalui, bimbing mereka agar tak salah arah dalam mengemban amanah, adil dalam memimpin dan tulus dalam melayani. Ya Allah, ya Allahu ya Kudusu ya Salam, anugerahkan kemajuan yang membawa keberkahan, kemakmuran yang menghadirkan kesejahteraan, keamanan yang menumbuhkan ketentraman, dan pendidikan yang melahirkan generasi unggul serta berakhlak mulia di masa depan. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, jika ada kesalahan yang kami lakukan, kami mohon beri kami ampunan. Jika ada kekurangan dalam ikhtiar kami, sempurnakan dengan hikmah-Mu yang maha tinggi. Jika ada cita-cita yang belum tercapai, mudahkanlah ya Rabbana, mudahkan jalannya agar kami mudah untuk melaluinya. Ya Allah, di usia ke 1343 tahun ini, jadikanlah kota Palembang yang kami cintai sebagai kota yang maju, sejahtera, berakhlak, beriman dan berbudaya, serta senantiasa dalam lindungan dan kasih sayangmu, wahai Rabbana, Zat yang maha bijaksana. Ya Allah, duhai Tuhan sang penerima pinta, kabulkan permohonan kami ya Rabb. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami melabuhkan doa dan harapan. Rabbana taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Ya. Baik, benar. Tadi adalah pembacaan doa yang diwakilkan oleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan berakhir sudah rangkaian acara Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota Palembang yang ke 1443 ya, yang saat ini berada di kantor DPRD Kota Palembang. Dan juga sebenarnya kami
2: Rapat Paripurna Istimewa dan para undangan yang kami hormati, dengan telah selesai seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Istimewa ini, maka selesai sudah rapat paripurna ini. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undang yang hadir pada rapat paripurna istimewa ini. Jembatan Ampera berdiri megah, Sungai Musi mengalir indah. Selamat ulang tahun Palembang tercinta, maju kotanya, bahagia rakyatnya. Dari Rusia ke Singapura, tiba di Mekah membeli kurma. Panjang usia kota Palembang jaya, banyak berkah bagi warganya. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka rapat paripurna istimewa ini DPRD Kota Palembang dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang ke 1343 dan peringatan yang ke 55 tahun 2026 kami nyatakan resmi ditutup.
1: Ya, bila itu dengar ya tadi tanda selesainya kegiatan rapat paripurna istimewa Hari Jadi Kota Palembang 1433 yang hari ini jatuh 17 Juni 2026. Dan sebelum itu, sebelum ditutup, para hadirin juga akan dengarkan lagu Bagimu Negeri.
3: Lagu Bagimu Negeri.

0: hadirin diserahkan untuk
1: kembali. Ya, dengan
0: Bapak Ibu
1: hadirin, usainya lagu wajib nasional bagi negeri tadi menutup jumpa kita pada rapat paripurna istimewa hari jadi Kota Palembang ke 1343 tanggal 17 Juni 2026 kali. Saya Heru Rizky berserta Erin Pratesa berserta kesenangan program bertugas Agung Bitoro dan juga Agus beserta Desi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Berdaya dan sejahtera. Saya katakan, tapi yang terpaksa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Ya, sobat Pro 2, ya itu tadi rapat paripurna istimewa. Pastinya memperingati hari jadi juga Kota Palembang. Semoga nanti kedepannya juga Palembang ya makin bersinar, makin banyak promonya, makin banyak tempat-tempat cantik, makin banyak tempat-tempat estetik yang bikin wisatawan juga jadi banyak ke Palembang dan juga perputaran ekonomi juga cepat banget meningkat di Palembang ya. So, Erna Zali masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 di Santai Siang. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yang Sleman Pro 2, industri hulu minyak dan gas bumi itu terus memberi kontribusi signifikan bagi pendapatan dan juga pembangunan daerah di Sumatera Selatan. Selain dari memenuhi kebutuhan energi nasional ya. Jadi memang industri hulu migas ini gak cuma sekedar soal produksi minyak dan gas bumi, teman Pro 2. Karena lebih dari itu ya, industri ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Nah, kalau kamu penasaran ya, gimana tentang semua hal ya yang berhubungan dengan industri hulu minyak dan juga gas bumi, besok bersama dengan Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumatera Selatan, itu ada Manager Etik dan juga Komplain General Offshore Medco IP Indonesia, teman Pro 2, ada Bapak Safei dan juga Bapak Teguh Budiman juga. Kita bakal nyimak dialog luar studio Goes to Campus yang ngobrol seputar minyak dan juga gas bumi pastinya, dengan membahas tentang integritas dalam industri hulu minyak gas, teman Pro 2. Dan besok juga bakal bareng sama Resti Chanda dan juga Rian Daim ya. Dan kita juga bakal menyiarkan juga di frekuensi 91,6 di jam 10 sampai di jam 11. Jadi don't miss it ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Produ FM Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

masih di 91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pro 2 Hitlist ya. Bebas lagu favorit kamu bisa di request langsung teman Pro 2. Tapi udah sampai jam 12 aja. Karena nanti di jam 12 kita bakal pindah dulu ya dari Pro 2 Hitlist ke Santai Siang teman Pro 2. So, aku mau nyampein dulu yang siang hari ini gabung ada Mas Teo di menit-menit terakhir kita ya. Enggak menit terakhir sebenarnya, Mas Teo udah gabung dari tadi pagi banget ya jam 10-an. Tapi karena tadi kan kita ada silang ya, jadi siaran langsung dari DPRD teman Pro 2. Dan nah, langsung aja aku puterin buat Mas Teo ya dari Magelang. Kita kesana dari Hindia ya.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

102 masih di Santai Siang ya, dan ini udah di jam 12. Saatnya kita geser dulu dari Pro 2 Hitlist kita ke dunia kuliner, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kayak sharing makanan favorit kamu atau juga makanan kamu siang hari ini, boleh banget ke WhatsApp kita di 0816 1106. Tapi kalau kamu mau kirim makanan, ya jalan radio nomor 2 ya, kilometer 4 Palembang.

tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gak sih kalau industri hulu migas dan juga gas bumi itu terus memberi kontribusi signifikan bagi pendapatan dan juga pembangunan daerah di Sumatera Selatan? Selain memenuhi kebutuhan energi nasional, industri hulu migas gak cuma sekedar soal produksi minyak dan gas bumi. Lebih dari itu, industri ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Dan besok, bersama dengan Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumatera Bagian Selatan, Bapak Safei dan juga Manager Ethnic and Complaints General Offshore Medco IP Nasional, Teguh Budiman, kita bakal simak dialog luar studio Ghost to Campus ngobrol seputar migas dengan tema integritas dalam industri hulu migas. Bareng sama Risti Chandra dan juga Rian Daim di Pro 2 FM 91,6 MHz RRI Palembang. Besok Kamis 18 Juni 2026 jam 10.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Produk FM4.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: migas terus memberi kontribusi signifikan bagi pendapatan dan juga pembangunan daerah di Sumatera Selatan. Selain memenuhi kebutuhan energi nasional, industri hulu migas tak hanya sekedar soal produksi minyak dan gas bumi. Lebih dari itu, industri ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Bersama Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumatera Bagian Selatan, Bapak Syafei, dan Manager Ethnic Complaints General and Offshore Medco IP Indonesia, Teguh Budiman, mari kita simak dialog luar studio Ghost to Campus, ngobrol seputar migas dengan tema integritas dalam industri hulu migas. Bersama Resti Chandra dan Rian Daim di Pro 2 FM 91,6 MHz, RRI Palembang pada hari Kamis 18 Juni 2026 jam 10 pagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: about what comes after or what came before.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada teman berdua yang semalam kayak full season ya.
1: Yes, di grup G dari Piala Dunia teman Pro 2 ada Argentina yang semalam menang atas Al Hajair ya teman Pro 2, Al Jazair. Dan ini menangnya telak banget, 3-0 ya. Terus juga di grup J juga ada Australia versus Yordania, dan Australia memenangkan pertandingan full time dengan skor 3-1. Oh, ya. Ini memang dari awalnya kemarin tuh benar-benar kayak unik banget teman Pro 2 ya. Dan kalau kita lihat jadwal pertandingan hari ini itu malam ini banget tuh. Malam ini jam tengah malam banget bakal ada Portugal ya melawan Kongo. Wah, kita bakal ngeliat Ronaldo ya. Ini para penggemar Ronaldo pasti udah semangat banget ya buat malam ini, karena selain Portugal versus Kongo di grup L juga bakal ada Inggris melawan Kroasia teman Pro 2. Dan dilanjutkan dengan Ghana versus Panama ya. Terus juga nanti bakal ada Uzbekistan melawan Kolombia. Dan malamnya lagi nih bakal ada Ceko versus Afrika Selatan. Jadi memang bakal sengit banget nih teman-teman.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi kalau masalah Piala Dunia ya, ini benar-benar ternyata bukan cuma soal tim ngelawan tim, teman Pro 2, tapi baru-baru ini ya, rombongan dari Korea Selatan, itu timnas Korea Selatan menolak untuk melakukan wawancara bersama dengan jurnalis dari Korea. Kenapa? Nah, karena ya terjadi kebocoran mikrofon, teman Pro 2. Jadi ada salah satu video yang memperlihatkan tim Korea Selatan itu lagi berlatih. Tapi nih yang jadi masalahnya adalah salah satu jurnalis di dalam video tersebut, teman Pro 2, lagi ngomongin ya. Lagi ngegibahin kapten dari Korea Selatan, Lee Sun Heung-min, teman Pro 2. Nah, itu langsung bocor ke publik dan langsung deh ya dapat berbagai hujatan dari para netizen, dan sampai akhirnya ketahuanlah sama tim dari Korea Selatan, dan akhirnya dari timnas Korea Selatan sendiri bilang kalau mereka nggak bakal melakukan wawancara bareng sama jurnalis dari Korea. Ini kalau udah kayak gini sayang banget ya, padahal dari negara yang sama. Makanya kayak kita kan harus saling mendukung ya. Aku aja yang bukan dari Korea, aku seneng kok

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: End of discussion.
1: 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi masih bareng sama Erin ya siang hari ini, masih ngebahas seputar dunia sepak bola. Yes, ya, yang Piala Dunia sekarang lagi bergulir, teman Pro 2. Kalau hari ini bakal ada pertandingan di grup L dan juga grup K serta ada grup A ya menutup hari. Nah, besoknya lagi teman Pro 2 di jam 2 dini hari nanti bakal ada Swiss yang bakal melawan Bosnia dan juga bakal ada Kanada yang bakal melawan Qatar teman Pro 2. And dilanjutin ya. Di jam 8 pagi besok ada Korea Selatan versus Meksiko teman Pro 2. Jadi buat kamu juga yang mau tahu update dari dunia olahraga, boleh banget ya dikepoin semua jadwalnya teman Pro 2 di rri.co.id.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Setelah tadi kita ke dunia olahraga ya, geser dikit ya. Dari sekarang sampai nanti di jam 3, teman Produa, aku bakal bawa update terbaru dari dunia entertain ya, yang bakal aku update ke kamu. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu.

dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan. Teman

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, Mark Lee, teman Pro 2 ya, 200. Nah, Mark Lee ini juga baru-baru ini resmi banget mendirikan perusahaan kreatif miliknya sendiri, teman Pro 2, itu Upper Room. Jadi di awal Juni kemarin ya, di tanggal 4 Juni itu Mark itu kayak mengunggah sebuah video melalui akun Instagram pribadinya, teman Pro 2, On Your Mark. Jadi video ini menampilkan suasana kayak vintage ya, dan sebuah amplop yang bertuliskan Upper Room yang menggambarkan dimulainya perjalanan baru si ex member NCT ini, teman Pro 2. Dan Mark juga dikenal mengambil peran sebagai CEO atau juga pimpinan dalam agensi yang baru aja dibentuknya, teman Pro 2. Dan Upper Room ini gak cuma bakal berfokus di industri musik ternyata. Jadi perusahaan ini juga diraja

dirancang sebagai platform kreatif yang mencakup berbagai bidang teman Pro 2, mulai dari produksi musik, pembuatan konten video, sampai seni visual dan juga pertunjukan. Wow ya. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu baca teman Pro 2, ada tersedia di rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari dunia entertainment Pro 2 ada Anya Taylor Joy yang resmi bergabung dalam jajaran pemeran film The Lord of the Rings ya, The Hunt for Gollum teman Pro 2. Jadi pengumuman ini nih dibagikan melalui akun Instagram resmi ya The Lord of the Ring. Hari ini baru banget fresh from the open ya. Bukan hari ini, kemarin ya. Maaf, aku pikir ini masih Selasa loh. Dan kalau ngelihat dari Element Verity, itu Anya Taylor ini dipercayakan memerankan karakter baru bernama Seren, teman berdua ya. Jadi seorang elf sindar dari Woodland Realm. Dan dalam ceritanya Seren ini digambarkan sebagai agen kepercayaan Raja Tranduil. Wow, ini buat kamu pencinta film The Lord of the Ring pasti nungguin banget teman berdua ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat selain Anya Taylor, film ini juga menghadirkan sejumlah wajah baru dalam jajaran pemainnya. Ada Kate Winslet, terus juga ada juga Jamie Dornan teman berdua, dan ada Leo juga yang dipercaya membawakan karakter bernama Halvard. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa baca di rrd.co.id teman berdua. Di situ udah banyak banget ya info-info terbaru seputar dunia entertain.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erina Jali ya. Dan sore hari ini aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, karena udah di jam, mau mepet jam 3 ya. Nanti bakal ada Rian Daim yang nemenin kamu, teman Pro 2. Tapi santai siang hari ini sama Erina Jali, sampai sini dulu ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di hari Jumat ya. Jumat subuh aku bakal nyapain kamu lagi. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari jam radio nomor 2, kilometer 4 Palembang. Aku gak bakal bosen buat ngingetin kamu semua. Channel 2 Drugs, channel 2 Free Sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erina Jali untuk diri and bye, enjoy your day.

Selamat sore teman berdua, waktunya berdua Palembang pukul 15 untuk sore hari ini bersama Serian. Dari informasi pertama, Northwest melakukan debut penampilan solo di sebuah festival musik di Illinois dengan membawakan beberapa materi dari proyek musiknya. Penampilan tersebut menjadi sorotan publik karena ia tampil di panggung besar untuk pertama kalinya sebagai solois. Ia membawakan lagu dengan konsep panggung yang energik dan penuh gaya yang menunjukkan identitas musiknya. Hasil panggungnya juga menarik perhatian dan juga media hiburan internasional. Dari informasi lain, film Disclosure Day berhasil membuka akhir pekan dengan kuat dan langsung menempati posisi puncak box office Amerika Serikat. Film ini meraih pendapatan sekitar $44 juta Amerika Serikat di domestik dan sekitar $92.9 juta Amerika Serikat secara global pada debutnya. Pencapaian ini menunjukkan performa awal yang solid untuk film fiksi ilmiah garapan Steven Spielberg. Film ini juga mengungguli beberapa judul lain yang sedang tayang di bioskop pada periode yang sama. Dan informasi terakhir, teman berdua mengisi suara baru untuk karakter Susanti dalam serial Upin dan Ipin. Resmi diperkenalkan oleh pihak produksi, langkah ini menjadi bagian dari pembaruan dalam pengembangan karakter di serial animasi tersebut. Pergantian pengisi suara dilakukan untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan karakter Susanti. Pihak produksi memastikan bahwa ciri khas suara Susanti tetap dipertahankan meskipun ada perubahan pengisi suara. Demikian info berdua Palembang pukul 15 untuk sore hari ini bersama Rian.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

1.6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan bari anda yang teman Pro 2 di sore ceria untuk hari ini 17 Juni 2026. Hari ini spesial banget teman Pro 2. Buat apa tadi hari ulang tahun Kota Palembang yang keberapa teman Pro 2? Tentunya ke 1343 tahun. Wow, banyak banget pasti rangkaian dari HUT Kota Palembang teman Pro 2. Aku bakal spill satu-satu buat kamu di sore hari ini. Jadi di sampai pukul 16 aku bakal kasih informasi tentang Kota Palembang. Nanti di pukul 16 seperti biasa nanti bakal ada Gostar juga yang bakal hadir di Studio Pro 2 FM nomor 2. Nanti juga di sore kita bakal lanjut di sore ceria. Dan di pukul 19 malam kita akan gabung juga bersama Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ngomongnya tentang HUT Kota Palembang, teman Pro 2, ya jatuh pada hari ini di 17 Juni 2026. Jadi banyak sekali teman Pro 2 rangkaian-rangkaian acara, tentunya melibatkan ya teman-teman. Aku juga udah lihat di media sosial, ada beberapa teman tuh kayak ngikutin berbagai perlombaan gitu ya. Tapi mulai program yang dilihat dari beberapa flyer teman berdua, kalau besok kalau nggak salah itu ada konser musik juga teman berdua. Jadi nanti bakal ada GBR Pesta Rakyat juga, jadi Festival Palembang Berdaya Palembang Berbudaya. Nanti kamu bisa menyaksikan bakal ada penampilan perlombaan ya, perlombaan Sardilawa Beraso, dan juga pegelaran Beraso, dan juga pembagian hadiah HUT Kota Palembang, pemantasan Dulmuluk, konser, nanti bakal ada Kopral Jono juga bakal tampil ya, dan juga bakal ada The Asterix Band juga teman Pro 2. Jadi program yang gak hanya menjadi rangkaian perayaan, tapi juga langkah konkret ya untuk membantu masyarakat yang mendapatkan kebutuhan pokok. Karena ada juga teman Pro 2 pasar murah ya, nantinya bakal bergilir di sejumlah beberapa tempat di hari jadi Kota Palembang ini, yang dimulai dari hari Senin ya. Jadi teman Pro 2, program ini tentunya langkah konkret ya untuk memenuhi kebutuhan pokok, karena harganya juga cukup terjangkau. Jadi merupakan bentuk kepedulian dari Wali Kota Palembang ya, tentunya terhadap kondisi ekonomi warga, sekaligus supaya menjaga stabilitas harga di pasaran gitu ya. Jadi untuk teman-teman berdua, siapa tahu nanti di tempat kamu ada pasar-pasar terdekat. Itu bakal ada 5 pasar ya, yang strategis yang tersebar di Kota Palembang. Itu ada di Ilir Barat 1, Ilir Timur 2, Kertapati, Alang-Alang Lebar, dan juga ada di Ilir Timur 1. Jadi, oh ternyata belum nih tahun kedua ya. Rencananya nanti bakal berlangsung sampai tanggal 19 Juni. Yang udah dimulai dari tanggal 17 Juni ya. Jadi siap-siap nanti ya, lumayanlah tahun kedua untuk membutuhi kebutuhan sehari-hari ya. Di tengah serba naik, jadi di HUT Kota Palembang ini mudah-mudahan bisa buat kita agak gembira sedikit ya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, ah,
1: joget depan ambulansi.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bah, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

91,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Backwards Jonas Brother. Udah jam 15:42 teman Prodi 2. Ini jam-jamnya pulang kerja atau pulang beraktivitas dan mulai macet gitu. Kalau sore biasa sih macet di mana-mana teman Prodi 2. Jadi buat jalan kiri jalan, tetap waspada, tetap jaga jarak kendaraan kamu, ya. Jangan emosian yang paling penting teman Pro 2. Gak apa-apa, pelan-pelan, asalkan sampai ke rumah dengan selamat gitu ya. Oke, teman Pro 2, di Kota Palembang, menurut dari Dinas Kesehatan, untuk kasus DBD di pertengahan Juni tahun ini sebanyak 540 kasus di Palembang. Jadi lumayan banyak teman Pro 2. Karena disebabkan juga oleh ya musim pancaroba gitu ya. Dan emang ini bisa dibilang kasus DBD di Kota Palembang untuk yang terbanyak ya. Untuk pertengahan bulan ini tuh ada di Kecamatan Seberang Ulu 1 dan 2. Jadi jumlah pasien DBD SU 1, 2 dengan 66 kasus dan Seberang Ulu 1 53 kasus. Sedangkan terendah ada di Kecamatan Ilir Barat 2 dengan 13 kasus. Karena kan di daerah situ tuh kayak mungkin di dekat sungai Taman Pro 2 ya. Jadi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Palembang Yudi Setiawan juga mengatakan potensi penambahan akan terus terjadi ditambah dengan musim pancaroba saat ini. Jadi untuk itu masyarakat harus berhati-hati gitu ya. Mungkin nomor 2 kita harus lebih menggalakkan lagi program 3M, menguras tempat penampungan air, menutupi rapat-rapat tempat penampungan air, serta mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk ya. Dan faktor penyebab DBD, menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat-tempat pembuangan sampah gak sih? Penampungan air, oke okay? Dan juga dari pihak Dinkes juga sudah menyiapkan beberapa layanan gratis juga di seluruh puskesmas. Jadi masyarakat yang membutuhkan ABT dapat langsung mendatangi puskesmas terdekat ya. Jadi kalau misalkan udah ada gejala teman Pro 2, jangan tunda-tunda lagi, langsung kunjungi puskes terdekat karena gratis teman Pro 2 ya.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini, olahraga, ayo.

FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan Tama Pro 2 di pukul 16 sampai pukul 17 kita juga masih nungguin sih narasumber kita belum datang ke Pro 2 ya. Dan kita bakal bahas nanti di sore ceria untuk hari ini Tama Pro 2. Tentunya nanti bakal ada Miss Sumatera Selatan 2026 dan juga ada runner up 1 Miss Sumsel 2026. Tema kita hari ini perempuan masa kini dan misi membangun generasi emas 2045. Jadi buat kamu tetap terus stay tune di Pro 2 FM. Kita juga bakal live YouTube dari Pro 2 RRI Palembang.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: 91,6 Prodo FM, Palembang teman terbaik kamu. Dan teman Prodo kita di sore ceria untuk hari ini, di hari Rabu 17 Juni 2026. Tadi udah aku spill teman Prodo, kita bakal ngobrol sampai jam 17 nanti. Dan hari ini udah datang ke studio Prodo, harusnya sih ada dua, satunya masih di jalan teman Prodo. Dan kita udah kehadiran, ini ada salah satu orang yang berbakat di Sumatera Selatan. Please welcome ada Shafira Musdalifah Rameiza. Hai.
1: Halo kak.
0: Betul namanya?
1: Iya betul.
0: Betul. Shafira. Jadi Shafira yang nomor 2 Miss Sumatera Selatan 2026 ya. Boleh langsung kenalan dulu sama Shafira.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shafira Musdalifah Rameiza. Saya duduk di kelas 2 SMA, bersekolah di Mandua Palembang.
0: Oke.
1: Dan saya berumur 16 tahun.
0: Oke. Dan saat ini masih muda banget, teman Pro 2 sudah mendapatkan gelar Miss Sumatera Selatan 2026. Gimana nih, Fira, perasaannya kamu bisa meraih gelar di ajang Miss Sumsel 2026 ini?
1: Perasaannya bangga, terharu, bersyukur, campur aduk. Karena tentunya untuk mendapatkan gelar ini melalui sebuah proses yang panjang dan tidak mudah.
0: Betul.
1: Shafira juga bersyukur bisa mendapatkan gelar ini. Gelar ini juga berkat support dan dukungan kedua orang tua Shafira.
0: Oke. Dan ini udah pageant yang keberapa kamu boleh tahu?
1: Apa?
0: Pageant yang keberapa kamu ikut?
1: Pageant pertama.
0: Pageant pertama dan kamu langsung jadi winner-nya gitu ya. Nyangka enggak sih?
1: Awalnya tuh enggak nyangka. Shafira pikir ini merupakan proses belajar
0: ya, buat kayak Shafira, pengalaman dulu gitu ya.
1: Pengalaman pertama, kalaupun nanti hasilnya enggak sesuai sama ekspektasi Shafira, ya
0: penting udah coba.
1: Dimaklumin aja karena baru,
0: baru banget gitu. Ya dan akhirnya kamu dinobatkan sebagai winner begitu ya. Ini gimana sih Fira, awal-awal kamu ngikutin Miss Sumsel 2026 ini?
1: Awal-awal Shafira ngelihat pembukaan Mister Miss Sumsel ini dari Instagram. Terus teman Shafira ngajak. Dia yakin kalau Shafira mampu buat ngikutin ini. Jadi Shafira berusaha buat coba ngikut ini. Nah, lama-kelamaan di tiap tahap tes Shafira lulus, jadi ngelanjut sampai ke grand final.
0: Oke, tapi sebenarnya tujuan kamu apa pengen ikut Miss Sumsel ini?
1: Tujuan utama Shafira buat ngembangin potensi diri Shafira dan berani keluar dari zona nyaman Shafira, karena kan pribadi Shafira itu pribadi yang kalem dan pemalu kak.
0: Introvert ya.
1: Iya, jadi Shafira pengen lebih berani buat tampil di depan umum.
0: Tapi ini awal ikut memang dari diri kamu atau dari orang tua kamu yang ngedorong kamu buat yuk Fira ikut nih gitu?
1: Awal-awal emang dari diri Shafira sendiri. Terus mama papa juga support Shafira buat berkembang di dunia pageant.
0: Jadi awalnya memang dari diri Fira sendiri ya. Dan akhirnya kayak orang tua tuh kayak support gitu. Terus gimana nih waktu pertama kali respon mereka nih ketika kamu masuk ke dunia pageant begitu ya, dari teman terdekat kamu, keluarga kamu gitu, nyangka nggak?
1: Sebenarnya mungkin awalnya papa mama terharu dan bangga, sedikit nggak nyangka karena ini merupakan pageant pertama Shafira, langsung jadi winner, pengalaman yang sangat berharga sih kak buat Shafira, buat bikin mama papa bangga.
0: Kalau menurut kamu gimana sih apa makna gelar Miss Sumsel buat diri kamu pribadi gitu?
1: Maknanya itu sebuah kehormatan yang mungkin gak semua orang bisa dapat ini. Karena susah buat ngecapai ini.
0: Bukan kayak cuman sas ya, tapi ini untuk prosesnya, perjuangannya, air matanya, lelahnya gitu betul. Ya. itu ya. Tapi kalau di Miss Sumsel ini fokusnya kemana nih, Fira?
1: fokusnya itu ke pariwisata.
0: Oh, pariwisata juga.
1: Iya,
0: ya?
1: Pariwisata. Okay. Cuma gimana ya? Pariwisata yang benar-benar ada di daerah Sumatera Selatan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau Dupar kan dia se-Indonesia. Nah, kalau ini fokusnya di Sumatera Selatan.
0: Oke. Okay. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari dewan juri ketika final itu pertanyaan tentang pariwisata di Sumatera Selatan begitu. Mm-hmm. Ya.
1: Tentang pribadi diri Safira sendiri.
0: Oke, kepribadian, kepribadian gitu. Oh, gitu. Bukan cuman kayak beauty gitu ya.
1: Enggak,
0: tapi ke pariwisata juga.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau menurut Safira sendiri gimana sih sosok perempuan masa kini yang mampu jadi inspirasi bagi lingkungannya begitu?
1: Sosok perempuan masa kini itu yang bisa menginspirasi banyak orang, yang berani buat mencoba,
0: berani bersuara yang, begitu ya.
1: Yang aktif buat berorganisasi. Karena sejatinya perempuan itu merupakan sosok, bukan sosok yang lemah.
0: Betul.
1: Perempuan juga bisa menjadi pemimpin di sebuah organisasi.
0: Oke, okay. Sudah emansipasi wanita begitu. Yeah. Ya. Jadi gak harus pria teman perdua untuk maju duluan. Tapi sekarang, zaman sekarang tuh wanita tuh kayak udah strong juga gitu. Yeah. Ya. Tapi kamu sebelum ke pageant apa sih, kalau boleh tahu kesibukan kamu, Fira?
1: Safira awalnya itu seneng ikut olimpiade, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Iya, olimpiade. Karena kan basic Safira sekarang itu science. Okay. Di sekolah. Uh-huh. Jadi Safira sering ikut olimpiade-olimpiade.
0: Uh-huh.
1: Terus Safira juga seneng hobi di bidang tari.
0: Okay.
1: Jadi Safira kembangin minat dan hobi Safira di bidang tari itu.
0: Oke. Okay. Kira-kira udah ada prestasi yang udah didapat dari tari ataupun yang lainnya gitu? Pernah
1: kalau
0: ikut apa?
1: Kalau olimpiade udah pernah. Uh-huh. Kalau tari mungkin cuma lomba-lomba dari sekolah bisa. Okay. Menang, Kak. Uh-huh. Kalau untuk tingkat kota atau itu belum pernah Safira.
0: Okay.
1: Ikutin.
0: Oke, tingkat nasional belum pernah ikut ya. Oke.
1: Okay. Kalau olimpiade pernah Safira menangin peraih.
0: Kalau olimpiade itu apa itu?
1: Olimpiade
0: Sains atau apa?
1: Iya, sains.
0: Oke.
1: Okay. Kalau nggak salah apa kemarin ya? Bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Safira berhasil dapetin perunggu, perak.
0: Kalau
1: dua.
0: Ya.
1: Dua tuh apa, Kak?
0: Emas, iya, perak.
1: Ya, perak.
0: Oh,
1: iya.
0: Gitu ya. Wah, keren banget. Itu tahun berapa?
1: Tahun kemarin.
0: Oh, baru banget ya.
1: Pas
0: kelas 10. Oke. Okay. Itu ngapain tuh? Ini kompetisinya?
1: Itu ngisi lomba. Mm-hmm. Itu kan Unair Universitas Erlangga.
0: Mm-hmm.
1: Ngadain semacam kompetisi buat seluruh siswa di Indonesia.
0: Uh-huh.
1: Jadi Safira berusaha coba buat ikut.
0: Uh-huh.
1: Ternyata pas lihat hasilnya Safira bisa meraih perunggu.
0: Okay.
1: Perak.
0: Oke, okay, itu perak pertama kamu.
1: Iya.
0: Ya. Karena itu baru pertama kali juga ikut.
1: Iya.
0: Oke, okay, nanti bakal ikut lagi mungkin next tahun depan gitu.
1: Iya. Kalau misalkan Safira mau, Safira
0: bisa
1: ikut
0: ya.
1: Lagi, iya.
0: Karena mungkin targetnya pengennya emas gitu ya. Tapi Fira enggak berpuas diri ya, maksudnya ketika mengikuti sebuah kompetisi kalah atau tidak mendapatkan sesuai apa yang diinginkan begitu. Gimana kalau Fira nanggepinnya?
1: Safira sih enggak pantang menyerah ya, Kak, sebelum apa yang Safira capai itu belum puas sama diri Safira. Uh-huh. Safira enggak bakal nyerah.
0: Okay.
1: Terus berusaha. Uh-huh. Dan berdoa juga.
0: Oke, okay. Nah kalau cita-cita Fira apa nih? Kalau dulu kan gitu kan kecil tuh kayak disuka ditanya nih sama guru, sama teman-teman, sama siapa gitu. Fira cita-citanya apa sih gitu?
1: Cita-cita Safira itu pengen lulus kedinasan, Kak, sebenarnya ya.
0: Uh-huh.
1: Tapi plan B, Safira juga buat plan B buat jaga-jaga kalau misal Safira nanti nggak lulus di situ, amit-amitnya.
0: Uh-huh.
1: Safira kuliah jalur hukum, terus mungkin jadi jaksa sesuai mimpi mama papa ke Safira.
0: Oke, okay, itu ya. Nah ini kan era kita ini era digital gitu, Vira ya. Menurut kamu tantangan apa sih yang paling besar dihadapi perempuan muda ya? Kamu Gen Z gitu kan? Tantangan nggak nih?
1: Tantangannya itu mungkin derasnya arus informasi di era digital, Kak. Jadi banyak generasi muda yang tidak bijak dalam memilih informasi.
0: Betul.
1: Jadi mereka sembarangan nge-share apapun berita yang mungkin itu
0: gak belum benar. Dulu ya. Oke. Oke. Terus cara kamu gimana nih sebagai kamu, apalagi ini kamu udah jadi istilah tuh kayak seseorang yang inginnya nih di lingkungan teman-teman kamu tuh jangan sampai kita tuh bisa menyerap informasi-informasi yang hoax gitu, sehingga menginformasikan ke yang lain gitu. Tugas kamu seorang Miss Sumsel, apa yang bakal kamu lakuin?
1: Mungkin menasehati mereka jika mereka menyebarkan berita-berita yang tidak benar, karena kan di dunia sekarang ini juga ada yang namanya AI. Betul. Kita nggak tahu itu emang benar berita yang nyata atau fakta, atau hanya dibuat-buat di pihak media sosial.
0: Oke. Vira, kita break dulu ya. Sambil tunggu temennya, ini belum sampai-sampai ya. Mungkin macet ya, karena jam-jam pulang kerja ya, nomor 2 ya. Jadi buat kamu, kita live YouTube juga, nomor 2 dari Pro 2 RI Palembang. Silakan kalau mau nanya, boleh banget bisa live chat di Pro 2 FM ya. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: 91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan masih di sore ceria Tama Pro 2. Tema kita hari ini perempuan masa kini dan misi membangun generasi emas 2045. Ada Safira Musdalifa Rameza. Dan juga udah hadir ada Aliatul Jana. Halo.
1: Halo.
0: Oke, Aliatul ini runner up 1 Miss Sumatera Selatan 2026. Ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Boleh dikenalin dong ke teman-teman Pro 2. Silakan.
1: Baiklah, permisi, selamat sore. Jadi saya adalah Alia Tuzana. Saya merupakan runner up 1 Miss Sumatera Selatan.
0: Oke, sekarang lagi sibuk apa?
1: Sekarang kegiatannya lagi sambil part time, terus sambil insya Allah lagi mau kuliah juga.
0: Oke, boleh dimajuin lagi mic-nya biar lebih deket gitu suaranya ya.
1: Oke,
0: jadi panggilannya apa?
1: Alia.
0: Oke, Alia ini runner up 1 Miss Sumsel 2026. Gimana perasaannya kamu menjabat sebagai Miss Runner Up 1, nyangka gak sih?
1: Awalnya sih emang gak terlalu nyangka ya. Karena rasa bersyukur itu tuh ada banget gitu.
0: Betul.
1: Rasa perjuangannya tuh rasanya terbayar. Tapi dari situ juga tuh sadar kalau misalnya Alea dengan menjadi Runner Up 1 Miss Sumatera Selatan itu tuh berarti membawa apa ya, kita berarti membawa tanggung jawab yang sangat besar gitu. Membawa nama Miss Sumatera Selatan, gak hanya membawa nama sendiri begitu.
0: Oke. Terus kenapa sih alasan kamu pengen ikut join di Miss Sumatera Selatan 2026 ini?
1: Oke, buat alasannya itu tuh yang pasti kenapa Lea mau join ke Miss Sumatera Selatan ya. Pastinya untuk mengembangkan potensi diri Lea. Terus Lea ingin gimana ya, Lea itu ingin memotivasi para remaja-remaja terutamanya di Sumatera Selatan ini nih, agar termotivasi gitu dengan wanita-wanita yang bisa berkembang.
0: Betul.
1: Terus itu juga bersosialisasi dengan baik dan menjadi wanita yang berguna lah intinya.
0: Betul. Tapi ini udah pageant keberapa kali kamu ikutan join?
1: Oh, kali ini pageant pertama.
0: Pertama juga ya, dan juga udah nyabar runner up 1 Teman Pro 2 ya. Terus gimana nih dari keluarga kamu? Ketika tahu kamu join terus jadi RU 1 gitu.
1: Yang pastinya keluarga itu sangat support, apalagi kegiatan ini nih sangat cukup membanggakan. Jadi sangat mensupport sekali dalam Lea ngikutin kegiatan ini, dan juga tetap memberi pesan bahwa sannya Lea sedang memegang tanggung jawab yang besar.
0: Oke. Nah, kalau menurut Lea sendiri gimana sih sosok perempuan masa kini yang mampu jadi inspirasi bagi lingkungan sekitarnya gitu?
1: Perempuan masa kini yang mampu menjadi inspirasi
0: ya.
1: Yang pastinya kan perempuan-perempuan itu tuh harus apa ya, banyak kan kalau apalagi di zaman sekarang ya, kita tuh harus bisa menghilangkan kalimat-kalimat kuno yang katanya perempuan itu tuh gak perlu berpendidikan tinggi.
0: Betul.
1: Terus tuh juga pokoknya perempuan itu tuh hanya bisa masak dan menjadi ibu rumah tangga. Dan itu tuh kita tuh harus ngebantah itu dengan cara membuktikan bahwa
0: Betul.
1: Perempuan itu tuh bisa berguna juga bagi negara.
0: Betul, baik. Nah, ini Indonesia kan menargetkan generasi emas 2045 gitu ya. Menurut kalian berdua nih, peran perempuan dalam mewujudkan cita-cita tersebut kayak gimana nih? Mungkin dari Vira dulu nih. Vira, gimana sih menurut kamu?
2: Peran perempuan, bisa kita ketahui perempuan itu merupakan pendidik pertama ya dalam keluarga. Jadi ketika perempuan diberdayakan dan mendapatkan akses pendidikan yang layak, maka dia bisa jadi peran yang apa tadi kak?
0: Yang bisa mewujudkan
2: cita-cita
0: ya.
2: Generasi emas 2045.
0: Artinya ini kayak harus ada campur tangan dari pemerintah juga atau mungkin dinas dasar terkait gitu agar mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu ya. Kalau Lia sendiri gimana ya?
1: Kalau dari Lia sendiri hampir sama seperti yang tadi Safira katakan, bahwasannya menjadi wanita generasi emas 2045 nantinya kita tuh harus bisa lebih mengajak banyak generasi-generasi muda terutama wanita tuh untuk menjunjung tinggi pendidikannya.
0: Betul.
1: Begitu, terus berkarir tanpa ada batas, karena derajat lelaki dengan perempuan itu sama, mau pendidikan ataupun yang lainnya.
0: Oke. Nah, kenapa nih pendidikan menjadi salah satu kunci penting banget nih dalam membangun generasi emas 2045? Safira.
2: Karena pendidikan itu merupakan pondasi utama dalam mencapai suatu kesuksesan ya Kak, menurut Safira. Dengan pendidikan kita bisa membangun generasi muda agar lebih berprestasi, berintegritas, serta bertanggung jawab.
0: Oke, kalau dari Lea gimana?
1: Kalau dari Lea sendiri, tentunya pasti pendidikan tuh merupakan pondasi pertama. Karena apa? Dari pendidikan, dari kita belajar, kita terus banyak mengetahui hal-hal yang belum kita tahu, melihat apa yang belum kita tahu, terus kita pelajari. Dan dari situ menurut Lea, pendidikan tuh sangat penting untuk pengetahuan kita. Karena kalau kita tidak berpendidikan, kita tidak mau belajar, kita tidak mau mencari tahu, kita tidak akan maju, kita akan monoton dan tidak akan berkembang.
0: Stuck di situ aja ya.
1: Iya.
0: Nah, selain akademik ya, hal apa sih atau nilai atau karakter apa sih yang perlu ditanamkan juga kepada generasi muda sejak dini gitu?
1: Boleh ya,
0: boleh, boleh ya.
1: Kalau menurut Lea, hal selain yang akademik ya, mungkin generasi muda harus melatih public speaking, cara dia berinteraksi dengan orang luar.
0: Betul.
1: Menurut Lea itu adalah latar utama yang paling harus banget dimiliki sama generasi-generasi muda.
0: Kenapa
1: attitude
0: nih?
1: Yang terutama.
0: Kenapa nih harus ada public speaking-nya, attitude-nya? Menurut kamu kenapa?
1: Menurut Lea sendiri sih, public speaking tuh harus kita asah. Karena dari public speaking kita bisa tahu cara gimana cara berbicara dengan benar, gitu. Berbicara dengan orang yang lebih dewasa, dengan lawan-lawan bicara kita tuh kita bisa bilang lebih baik gitu.
0: Betul, karena pandangan pertama tuh orang ketemu sama ini apa yang kita bicarakan seperti
1: iya,
0: itu
1: dari
0: ya.
1: Kata bicara kita.
0: Apalagi
1: dulu,
0: kan zaman sekarang yang mau cari pekerjaan juga dari kita pinter ngomong gitu, interview gitu ya. Kalau Fira gimana pendapat kamu?
2: Mungkin sama kayak Lea ya Kak, itu public speaking, terus cara mereka beradaptasi dengan orang, terus kedisiplinan, serta tanggung jawab mereka. Public speaking penting karena gimana mereka bisa berbicara dan menyuarakan apa yang mereka inginkan kalau mereka saja tidak berani dalam berinteraksi.
0: Nah, ini kan kalian untuk tahun ini di bulan berapa kemarin Miss Sumsel ini diadain?
2: Bulan Desember
1: sih ya.
0: Oh, bulan tahun. Oh, tahun kemarin ya.
2: Iya,
0: tapi ngejabatnya 2026 gitu.
1: Iya, 2026.
0: Berarti masih lama juga ya buat untuk selanjutnya ya Miss Sumsel 2027 ya.
2: Iya.
0: Tahun depan atau berarti Desember ya.
2: Bulan Desember nanti.
1: Ya, Desember ini.
2: Pemilihan lagi.
0: Lengser gitu. Ini yang tahun keberapa?
2: Generasi kedua Kak.
0: Oh, generasi kedua gitu. Yang fokus juga sama apa kepribadian sama pariwisata juga. Begitu. Gimana sih untuk kalian ikut awal-awalnya ini, kalian bisa, karena kan ya pasti ini banyak yang udah join gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa nih hingga akhirnya kalian tuh bisa jadi winner dan juga runner-up satu begitu ya. Boleh ceritanya nih dari kalian berdua nih.
1: Kalau untuk langkah-langkahnya pastinya nggak mudah ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Butuh banyak
1: persiapan.
2: Iya, persiapan, support.
1: Support itu penting banget.
2: Iya.
1: Terus itu
2: gak lupa juga berdoa sama Allah biar dimudahin.
0: Yang paling sulit atau kendalanya nih selama mengikuti apa karantina atau kompetisinya apa nih kalau Lea?
1: Kalau Lea sendiri sih sejauh ini ngerasanya kendala pada saat melakukan itu, melakukan kegiatan itu sih karena Lea ngerasa fun dan Lea mau tadi, jadi nggak terlalu ada kendala,
0: nggak ada tantangan begitu.
1: Fun-fun
0: ya.
1: Fun-fun aja semuanya.
0: Sama ya Fira?
2: Iya sama. Karena ini emang kemauan dari diri
1: sendiri,
2: bukan nggak ada keterpaksaan dari pihak manapun.
0: Pernah nggak sih kalian tuh kayak ngerasain insecure atau mungkin kayak ngedown ketika ngelihat teman-teman yang lainnya begitu atau pesaing-pesaingnya, terus gimana nih pendapat kalian begitu? Pernah nggak ada ngerasa kayak wah ini kayaknya lebih bagus nih atau gimana gitu, ada nggak kayak perasaan-perasaan kayak gitu?
2: Mungkin ada ya.
0: Manusiawi ya.
2: Manusiawi. Setiap orang juga kan memiliki keterbatasan ya kak.
0: Betul, ada kekurangan kelebihan masing-masing iya, begitu
1: sebenarnya
0: ya.
1: Kita punya kelebihan yang menonjol masing-masing.
0: Betul,
1: cuman
0: betul.
1: Dari situ kita melihat diri kita mana nih yang sekiranya yang lebih menonjol dari kita, lebih bagus, lebih berbakat, kita perbaiki, kita teruskan, terus kita upgrade terus gitu sampai okay. kita yakin kalau misalnya kita bisa lebih dari mereka.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Nah kalau Miss Sumsel ini bakal ke nasional nggak sih atau di Sumsel aja nih?
2: Ke nasional ya kak?
1: Nasional.
2: Iya nasional kak, bisa.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah itu sih teman Pro 2 ya. Terus kalau Fira sendiri, kenapa nih akhirnya kamu menjadi winner? Apa sih yang kamu tampilkan atau kamu tunjukkan sehingga kamu tuh kayak dipilih dari dewan juri? Artinya ini bisa jadi pembelajaran juga nih buat teman Pro 2 yang nantinya pengen ikutan juga begitu kan. Apa sih harus ditanamkan gitu? Sama
2: mungkin,
0: kayak Lea juga nanti ya.
2: Kedisiplinan dan sikap tanggung jawab ya kak. Dari awal Safira ngikutin ini dari wawancara terus prakarantina, karantina sampai grand final. Safira terus tanemin sikap disiplin dan tanggung jawab Safira, terus percaya diri juga.
0: Oke.
2: Mungkin itu aja.
0: Oke, kalau dari Lea gimana nih Lea?
1: Kalau dari Lea sendiri sih yang disiapin itu tuh yang pastinya mental terutama.
0: Oke, mental ya.
1: Mental kita ngelihat itu tuh kayak kira-kira aku bisa nggak sih ngejalanin ini mulai dari wawancara, tesnya, terus itu seleksi, dari grand final sampai ke puncak grand final itu tuh harus kita pikirin dulu matang-matang karena nggak sedikit orang yang ikut-ikut pageant tapi pas udah di tengah-tengah dia ngerasa down
0: takut
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya,
0: ngerasa insecure. Karena mentalnya belum kuat gitu.
1: Betul, jadi kita tuh harus mastiin mental kita dulu terutama.
0: Oke, itu. Kalau kalian untuk ngebagi waktu kalian nih untuk sekolah atau mungkin kesibukan kerjanya begitu sama dunia pageantnya, gimana nih Lea?
1: Kalau Lea sendiri sih kita punya kayak schedule harian gitu, punya jadwal harian. Jadi misalnya ada yang tabrakan, bisa kita perbaiki, bisa kita bicarakan gitu. Jadi sama-sama bisa terpenuhi waktu-waktunya gitu.
0: Oke, okay. Kalau ini Safira?
2: Mungkin sama ya kak, karena kan Safira sekolah lebih banyak tugas. Nah, Safira manfaatin waktu di waktu-waktu senggang. Contohnya kayak misalkan ada tugas sekolah, Safira kerjain di hari Sabtu dan Minggu.
0: Okay.
2: Karena kan Safira Sabtu Minggu libur, jadi Safira gunain waktunya buat ngerjain tugas. Jadi kalau misalkan ada tugas di Mr. Miss Sumsel, Safira bisa fokus ngerjain itu juga dan gak keteteran dengan tugas yang lain.
0: Oke, okay. Nah jika kalian berdua ini diberi kesempatan untuk berbicara langsung kepada generasi muda Sumatera Selatan, apa sih ajakan kalian atau apa sih yang pengen kalian sampaikan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 gitu?
1: Yang mau Lea sampaikan kepada generasi-generasi muda terutama wanita, teruslah belajar dan terus menata karir kalian. Terus selalu semangat, selalu produktif, belajar untuk mengatur waktu.
0: Oke, kalau Fira gimana?
2: Kalau Fira mungkin buat generasi muda, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan ragu atas kemampuan diri kalian sendiri, terus berusaha dan mencoba, karena pastinya di setiap usaha itu ada hambatan masing-masing.
0: Oke.
1: Terus itu juga.
0: Ada lagi?
1: Jangan lupa terus semangat karena generasi emas itu tuh generasi emas yang akan datang tuh ada di tangan kita sendiri.
2: Betul.
0: Baik. Nah ini apa nih? Ya jadi harapan kalian berdua nih buat Fira dulu nih. Fira setelah dari Miss Sumsel ini, apalagi sih yang pengen kamu cari gitu, terus apa nih yang jadi harapan kamu ke depannya?
2: Yang jadi harapan Safira mungkin Safira pengen lebih maju ya kak ke depannya. Safira juga pengen lebih berkembang dan lebih berprestasi untuk banggain kedua orang tua Safira. Terus ya

0: terima kasih banyak banget buat yang sudah support aku, terutama keluarga aku. Mm-hmm. Terus juga ada pacar aku yang emang udah nemenin dari awal, mm-hmm, awal kegiatan, yang selalu nganterin kayak itu. Mm-hmm. Terus juga buat teman-teman yang selalu nge-support aku kayak itu. Dan mm-hmm, yang udah buat teman-teman dan keluarga yang udah bantu voting waktu seleksi kemarin.
1: Mm-hmm. Oke, kalau Fira gimana Fira?
2: Safira mau ngucapin terima kasih banyak buat supportnya dari keluarga, terutama orang tua Safira serta teman-teman Safira semua atas dukungan dan supportnya. Uh-huh. Karena tanpa mereka mungkin Safira gak bisa ada di titik sekarang ini Kak. Safira gak bisa jadi winner. Uh-huh. Tanpa doa dan dukungan dari mereka.
1: Uh-huh. Oke, okay. Terakhir nih pesan-pesannya buat teman-teman Pro2 nih yang di luaran sana kayak masih malu, masih ragu, masih takut begitu untuk melakukan sesuatu hal yang positif, yang bisa mengupgrade diri begitu, silakan.
0: Buat generasi-generasi muda di luaran sana, saat ini di umur kalian yang masih muda, yang masih gagah, yang masih kuat itu tuh sangat berguna. Inilah waktunya buat kalian tuh terus berkembang. Jangan ada rasa insecure, malu, atau gimana pun. Jangan uh-huh, merasa diri kalian lemah. Diri kalian itu tuh punya kemampuan yang hebat di dalam diri kalian masing-masing. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini buat kalian tetap terus berkembang.
1: Oke, okay. Lea, kalau misalkan teman Pro2 pengen lebih kenal dekat dengan kamu atau pengen sharing, boleh kemana nih? Instagramnya, media sosialnya?
0: Boleh, boleh banget. Boleh banget mampir ke Instagram Lea, itu Aleanara.
1: Gimana ejaannya?
0: Ejaannya agak susah.
1: Dia lupa
0: sih.
1: Ya. Iya. Gimana orang mau follow gitu, dia aja lupa gitu guys ya.
0: Ejaannya agak susah nih buat yang mau follow, yang lagi dengar boleh Aletljnnah.
1: Oke, itu teman Pro2 ya. Oke, kalau Fira gimana Fira? Apa yang pengen kamu sampaikan ke teman Pro2 nih?
2: Buat teman-teman Pro2, dari sini Safira percaya bahwa kesuksesan itu gak hanya diukur dari pencapaian yang kita raih, mm-hmm, tapi juga dari seberapa besar manfaat yang kita berikan terhadap orang lain. Jadi okay, jangan takut buat mencoba, karena kehadiran kita bakal beri pengaruh besar kepada masyarakat sekitar. Terus semangat dan jangan mudah menyerah.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Ya, media sosialnya? Ada main ada. Oke, okay. Jangan-jangan ini karena ada ayahnya sih nggak mah, jangan-jangan ayahnya di hide ya. Di mana?
2: Ejaannya SHFRMSDLFHRR.
1: Oke, okay. Ternyata lebih sulit teman Pro2. Aku nggak tahu nih Gen Z ini kenapa ya zaman sekarang gitu ya.
2: Singkatan nama Kak.
1: Oh, singkatan nama. Oke, okay, terima kasih ya buat Syafira Musdali Parameja Miss Sumatera Selatan 2026, mudah dari Pro2 FM. Terima kasih juga buat Aliatul Jana RU1 Sumsel 2026.
0: Ya,
1: semoga nih obrolan kita hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman Pro2 okay, lagi dengerin ya. Yeah. Dan juga buat kamu, terima kasih yang udah join juga di YouTube Pro2 Palembang dan juga udah stay tune di Pro2 FM di 91,6 FM. Sampai ketemu lagi teman Pro2 sore ceria, next besok ada lagi ya. Thank you ya. Dadah.
0: Dadah.
1: Teman Pro2 sampai di sore ceria untuk hari ini dengan tema perempuan masa kini dan misi membangun generasi emas 2045. Tetap terus stay tune, sore ceria bakal terus berlanjut ya buat kamu sampai jam 19 malam nanti. Bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 minit.
0: Wah, aku mau glowing.
1: Dah.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Aku kan hewan yang dilindungi. Kalau aku ada pidana.
1: Tidak.
2: Woi, enggak. Mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Nggak tahu.
4: Bener banget. Semua jenis beluga berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan beluga bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi beluga.
5: Never like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, none tease, she's a whole different animal. Body on the hip, to take a jumping on my the white trying to glitch. Whole different animal.
6: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Recording Academy ini resmi akan memperkenalkan kategori Best Asian Pop Music mulai dari ajang penghargaan Grammy tahun depan ya. Jadi channel News Asia pada hari ini memberitakan Best Asian Pop Music merupakan salah satu perombakan sejumlah aturan untuk ajang penghargaan Grammy Award mendatang, termasuk dengan memperkenalkan 5 kategori baru. Dari pihak Akademi mengumumkan bahwa salah satu kategori baru tersebut adalah Best Asian Pop Music Performance, yang ditujukan untuk mengapresiasi penampilan para musisi di ranah K-pop, J-pop, C-pop, dan lainnya. Kategori baru lainnya adalah Best Traditional Pop Vocal Performance, yang akan diberikan kepada penampil dengan karya musik pop tradisional yang dinilai tidak dapat disatukan dengan tren pop modern saat ini ya. Jadi apresiasi bagi para penulis lagu juga diperluas lewat kehadiran kategori Best Latin Song yang dikhususkan bagi karya-karya musik yang didominasi dari bahasa Spanyol. Sementara itu perubahan juga menyentuh genre R&B melalui penambahan kategori Best R&B Collaboration All Duo atau Group Performance untuk melengkapi kategori solo yang telah disesuaikan kembali ya. Jadi sektor musik folk ini terus juga mengalami perombakan serupa dengan genre country tahun lalu dengan kategori Best Folk Album ini. Perubahan nama menjadi Best Contemporary Folk Album serta didampingi kategori baru bernama Best Traditional Folk Album ya. Di samping peluncuran 5 kategori baru tersebut, Recording Academy juga mengubah kriteria penilaian untuk beberapa sektor. Salah satunya itu ada yang paling signifikan pada kategori bergengsi Best New Artist. Pihak Grammy juga kini mengizinkan seorang musisi untuk masuk dalam penilaian kategori artis pendatang baru terbaik hingga 4 kali, meningkat dari batasan sebelumnya yang hanya sebanyak 3 kali.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih. Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

FM Palembang, teman terbaik kamu, teman produk kita gabung bareng Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan hari akan dibacakan surah Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 9 dengan Qori Muhammad Husni Mubarak SPDI. Dan nanti pada waktunya akan dilanjutkan mudah-mudahan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

0: mah wassalatil qaimah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, demikian kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami segenap keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

11,6 Pro FM Palembang, tempat terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Walaupun gak sore, ini udah malam. Sekarang jam 18.42 menit. Aku bakal update informasi selanjutnya teman Pro 2 yang udah nungguin banget konser BTS yang bakal hadir di Indonesia nanti di GBK ya. Kemarin kan sempat rencananya ini BTS konsernya 2 hari, tapi karena banyaknya ARMY yang mau nonton konsernya BTS, tanggal 2 akhirnya untuk konser BTS ini ditambah jadi 3 hari ya, dari tanggal 26, 27 dan 29 Desember 2026. Ya, penambahan ini diumumkan langsung oleh pihak promotor ARMY Indonesia di media sosial pada hari ini. Langkah ini diambil setelah tiga konser jadwal awal yakni 26 dan 27 Desember ludes di pesan sekitar 1 jam setelah pre-sale dan generasi sale, general sale dibuka. Dan berdasarkan pantauan CNN Indonesia di laman tiket.com mengumumkan seluruh tiket untuk 2 hari konser BTS di GBK sold out atau ludes terjual. Namun IMEI selaku promotor tak pernah mengumumkan status sold out tersebut ya. Jadi promotor mengumumkan penjualan tiket konser BTS pada 29 Desember terbagi dua, yakni ARMY Membership Presale pada Jumat 19 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya General Sale akan dimulai Sabtu 20 Juni pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tiket juga buat menyaksikan aksi panggung grup tersebut dibagi jadi 5 kategori dengan kisaran harga 1,8 juta sampai 4,5 juta yang belum termasuk pajak dan juga biaya. Gimana teman Pro 2? Siap-siap buat war tiket lagi di tanggal 19 sama tanggal 20 Juni ya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Pro 2 Palembang pukul 19 untuk malam ini bareng Rian Daim. Dari informasi pertama, Lee Jeong Yeol mengumumkan bahwa dirinya bakal memulai wajib militer pada 21 Juli 2026. Melalui surat tulisan tangan yang dibagikan kepada para penggemar, dia menyampaikan kabar tersebut secara langsung sebagai bentuk penghormatan kepada para penggemar yang selama ini mendukungnya. Dalam suratnya, ia menjelaskan bahwa keputusan menjalani wajib militer sudah dipertimbangkan dengan matang. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang terus diberikan oleh penggemar. Informasi selanjutnya, Ed Sheeran mengumumkan rencananya untuk hiatus dari dunia musik setelah menyelesaikan sejumlah proyek dan tur yang sedang dijalani. Keputusan ini diambil agar ia bisa fokus mengurus anak-anaknya dan menjalani kehidupan berkeluarga. Dan informasi terakhir, Pixar memperkenalkan film animasi terbarunya berjudul Gato yang mengangkat kisah kehidupan kucing di jalanan di Venezia, Italia. Film ini disebut akan menampilkan dunia kucing yang terlihat dalam jaringan mafia dengan sentuhan cerita petualangan dan juga komedi. Demikian Info Perdua Palembang pukul 19 untuk malam ini bersama Rian.
1: Informasi terkini Info Perdua.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan.

0: Jer atau enggak? Jadi tunggu aja teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana.
1: Pro 2 FM kesayangan kamu, karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: M Jakarta seluruh Indonesia teman pro 2 lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman pro 2 bahwa gue enggak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman bro 2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau enggak baik enggak sini ya.
2: Kalau enggak baik enggak.
0: Jadi BTW Ranger nih gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke, kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman pro 2 seluruh Indonesia?
2: Halo teman pro 2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman pro 2, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh tahu?
4: Sebelumnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Iya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
4: Bang Lingga.
0: Oke.
4: Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
3: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simpel ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan.
0: Uh-huh.
4: Udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Okay. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
2: Rilisnya EP.
0: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: Ada 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Okay, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Okay.
2: Cuma secara konsep keseluruhan secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP nggak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Okay. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Mm-hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya. Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
4: Oke. Bertahanlah.
0: Bertahanlah.
4: Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oh, oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya kan, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
2: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Produk FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang.
1: Asik.
0: Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Hmm. Berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian nih. Hmm. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih.
2: Oke.
0: Boleh dari Bang Dias dulu.
3: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
3: Hmm. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi.
0: Eish.
3: Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Gitu. Mantep kan?
3: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
3: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen pro 2 gitu, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi itu prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Okay. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya? Untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, makanya dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya? Sih, ongoing jadi, gitu?
2: Ya, pasti kan kita tadi, lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Okay.
2: Jadi, karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Okay.
2: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro 2 semua gitu, dimanapun berada. Gitu.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya, ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya.
2: Yoi.
0: Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
3: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
3: Balap yang di musik.
0: Balap liar?
3: Jangan
2: bawa golok.
3: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat, bajing loncat.
3: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
3: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
3: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
3: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Ah, sering banget.
0: Oh, sering banget.
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
2: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samwen Bang Elan harus denger terus berlari sama bertahan lah.
0: Nah, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me if emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Dias?
3: Lumayan lama.
0: Bang?
3: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa? Ya,
3: terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
3: Enggak nyampe.
0: Mungkin, berapa?
3: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias berapa lama deh? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
3: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
3: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
3: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya. Aduh,
2: bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu tiba-tiba, yes, coba garap.
0: Oh,
3: yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
3: Udah lirik notasi. Iya.
0: Udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
3: Tinggal di apa?
0: Tinggal
3: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
3: Bisa lagi seneng-seneng banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
3: sering dulu. Sih.
0: Sering sih.
3: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan. Oke.
3: Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
3: Lumayan.
0: Berapa? Dua hari ada?
3: Enggak, paling satu hari.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
3: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
3: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Lu dari situ.
3: Dari situ.
0: Baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang gitu.
2: Hai, hai.
0: Agak serem ya kalau gitu ya.
2: Oh, gawat. Cuma waktu itu gue gak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
2: Dia sebogol loh. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut golok itu.
2: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
3: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
3: Boleh Bang. Boleh Bang.
0: Boleh teman produser, gue buka di 08 11 800 105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman produser, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Kira kan basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya? Apa kelewang?
1: Jadi kalau dia emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep, cakep, cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, kita suka diskusi bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng dem, tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya, ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitar kenapa lagi, Dias? Gitu. Aduh. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Kalau persiap gue ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
3: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
3: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
3: Lagu Ranger.
0: Bener.
3: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, ceritanya lebih oke, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
3: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
3: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
3: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya Ranger, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
3: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
3: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
3: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
3: Okay. Kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury. Kalau di lagu itu kan beda kan?
0: Benar. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Elan, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah kayak, aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok. Sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih. Apa jadi apa ya. Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Tena naon. Asik.
3: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
3: Kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
3: ya,
0: banget, bener-bener Sunda bener-bener banget.
3: Apa mengayomi?
0: Iya.
3: Clean.
0: Lalapan gitu banget ya.
3: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay, ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
3: balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
3: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
3: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
3: Kan gitu. Sehingga okay, kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih?
0: Betul.
3: Jadi mau nggak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau okay, lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak nggak baik juga gitu kan.
3: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Karena lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
3: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
3: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
3: S3 marketing.
1: Itu. Harus.
0: Harus. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi BTW ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
3: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar semua,
1: rilis semua lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan?
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua I'm in pain dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagu Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay, cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
3: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
3: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
3: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
3: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Ada bonus track. Ada bonus track nih.
3: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
3: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
3: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman produser nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman produser gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman produser. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa.
0: Oke.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Oke.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya. Oke.
1: Semuanya bisa didengar.
0: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan
1: single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus plus gitu. EP plus plus. Plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Produa, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya, teman Produa. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook, ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama, ada juga. Kita
0: jualan
2: di apa?
0: Jualan, jualan golok,
2: enggak
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita, gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media, mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian, bang.
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awas, bagus, bagus. Cortella ya?
1: Cortella.
0: Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Produa dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget. Bang, dan thank you banget teman Produa udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekesan dari pamit and please welcome Ranger.

101.6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, jadi gak usah nyelan dari nomor 2, kilometer 4 Palembang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada Salvia nemenin kamu malam hari ini. Jaga teman Pro 2 untuk sesi jaga malam hari ke-17 di bulan Juni. Pukul 20 sampai 24 aku bakal nemenin kamu dengan apa? Dengan beragam informasi dong pastinya. Lagu yang bisa bikin kamu jadi nyaman di frekuensi Pro 2 FM Palembang malam hari ini, boleh banget kalau pengen kamu spill teman Pro 2 via WhatsApp di 0816 1106 916. Boleh DM juga melalui Instagram di Pro 2, duanya angka RR Palembang. Dan kamu juga bisa chat melalui aplikasi RRI Digital ya, pilih program 2 Palembang, ada kolom live chat di sana. Terus kasih tahu deh lagu apa sih yang mewakili banget suasana hati kamu di Rabu malam ini.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Yes, Pro 2 FM paling bang, teman terbaik kamu. Hari ini tanggal 17 Juni ya, teman Pro 2. Selamat ulang tahun Kota Palembang. Ternyata kita bukan cuma memperingati hari ulang tahun Kota Palembang tercinta aja sih, teman Pro 2, untuk hari ini. Ada yang menarik nih. Kamu mungkin gak bakalan nyangka, gak kepikiran kalau hari ini ternyata juga diperingati sebagai Hari Buaya Sedunia. Kita semua buaya dirayakan kecuali buaya darat ya. Jadi 17 Juni itu diperingati sebagai Hari Buaya Sedunia, yang peringatannya itu digelar setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi buaya dan habitatnya di alam liar. Nah, meski sering dianggap sebagai predator sih ya, karena buaya itu sendiri kan juga banyak banget kan kamu dengar kalau pas lagi baca berita atau pas buka media sosial, ada warga yang diserang buaya, ada warga yang meninggal dunia karena diterkam buaya. Nah, jadi buaya sendiri sebenarnya punya peran yang penting lah dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama di kawasan sungai, rawa, dan juga hutan bakau, teman Bro 2. Apalagi kalau kita di Sumatera Selatan tuh bisa dibilang juga jantung kehidupannya kan di perairan juga ya, perairan sungai kan, teman Bro 2. Jadi pasti banyak banget denger ada peristiwa yang berkaitan dengan buaya sebagai predator ini, teman Pro 2. Nah, Indonesia, gak heran, jadi rumah bagi beberapa spesies buaya, termasuk buaya muara yang merupakan salah satu reptil terbesar di dunia. Tapi keberadaan mereka sendiri juga menghadapi tantangan ya, mulai dari hilangnya habitat, konflik dengan manusia. Dan untuk peringatan Hari Buaya Sedunia ini sebenarnya juga jadi pengingat supaya ada pelestarian satwa liar yang tidak hanya tentang melindungi hewan tapi juga menjaga keseimbangan alam yang menopang kehidupan kita bersama gitu. Dan ini kalau aku lihat sih juga pernah ya ada kayak konservasi buaya, tapi bukan untuk di ini sih, kayak untuk diambil ininya, teman Pro 2, kayak dibikin kulit kayak gitu. Gak tahu deh. Tapi yang pastinya kalau kita ngomongin buaya yang ada di alam liar, nah hati-hati nih teman Pro 2, alam liar hati-hati sama buaya, khususnya buaya darat. gak, aku gak mau punchline nih kayak gitu. Bisa-bisanya ya ulang tahun kamu mungkin atau Kota Palembang ini bertepatan dengan hari peringatan Hari Buaya Sedunia. Ya, karena di Sungai Musi sendiri juga kadang teman Pro 2 mungkin apalagi kayak zaman dulu ya, orang-orang zaman dulu tuh kalau cerita katanya sering ada buaya kayak di bawah rumah panggungnya kayak gitu, teman Pro 2. Jadi memang karena kita juga hidup di perairan sungai, makanya kayak di daerah mana lagi, daerah Pemulutan misalnya ya, teman Pro 2, coba deh kamu sendiri pernah nggak sih dengar ada kisah tertentu gitu, kisah-kisah dari zaman dulu terkait dengan buaya yang pernah kamu dengar, entah dari waktu kamu kecil atau baru-baru ini gitu. Tapi pastinya ini bukan cuma di Indonesia ya, karena Hari Buaya Sedunia ini diperingati ya, berarti sedunia, tepatnya di 17 Juni, bertepatan dengan hari ini, teman Pro 2.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 2 RRI Palembang.

Di Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu yang bisa kamu dengerin juga teman Prodi 2 melalui aplikasi RRI Digital, bisa di Play Store, bisa diunduh juga di App Store buat temenin kamu malam hari ini. Ada yang udah terima mungkin ya hasil pembelajaran semester ini, ada yang udah denger berita liburnya kapan, berita. Atau ada juga yang belum sih teman Prodi 2, masih pada sibuk kelas meeting kali ya. Ini udah mau libur akhir semester, libur kenaikan kelas, tapi ada juga yang nggak libur dong. Yeay, jadi pengen balik jadi anak sekolah. Sama-sama. Dan biasanya kalau udah mau libur semesteran, itu banyak film-film bagus sih teman Prodi 2 yang bakalan tayang ya. Ntar kamu bisa cek aja deh. Tapi kalau salah satunya yang lagi tayang ini ada Toy Story 5. Bahkan aku juga sempat baca ada reviewnya sih di salah satu situs luar terkait dengan Toy Story 5. Dan itu tanggapannya tuh bagus banget sih, karena dia tuh menghadirkan kisah gimana anak-anak sekarang ini ya, mainan-mainan sekarang, para mainan yang ada di Toy Story itu harus bersaing dengan game digital, dengan tablet, dengan ponsel. Karena kebanyakan anak-anak sekarang kan mainnya udah di tablet, di ponsel gitu kan. Makanya aku banyak juga ngelihat orang di media sosial ya, orang tua itu yang pada bilang, pada pengen tuh anaknya tuh kayak anak-anak gen milenial dulu yang ngambil buah rambutan tetangga. Atau pohon mangga gitu ya, buah mangga. Malah sekarang pelakunya milenial yang udah pada tua bangka. Aku tua bangka sih, udah pada tua gitu ya. Maksudnya udah kepala tiga, kepala empat rata-rata. Malah ngambilin jambu tetangga, ya mangga tetangga. Karena Gen Z, Gen Alpha udah gak relate lagi teman Pro 2 buat aksi-aksi seperti itu. Karena sekarang udah lebih sibuk sama main di gadget atau di ponsel. Terus kayak, kalau mungkin di lingkungan sekitar kamu, kamu masih ngelihat banyak banget anak-anak kecil yang ketika sore hari pada main bola di lapangan, bersyukur deh. Asli sih. Ya walaupun mungkin juga salah satu faktornya adalah udah mulai banyak tergusur ya, yang tadinya ada tanah lapang bisa buat main bola sampai pas maghrib baru pada bubar gitu, tapi sekarang udah nggak bisa ditemuin lagi. Ada tanah lapang dikit dibikin jadi mungkin lapangan padel gitu, atau mungkin dibikin jadi coffee shop, atau mungkin bahkan bangun rumah. Makanya karena udah nggak ada lagi tuh kayak lapangan-lapangan kosong ya, lapangan yang kayak masih tanah sama rumput gitulah, jadi kayak ya udah kita mau main apa lagi, ya udah main game aja, main gadget aja, kayak gitu sih teman Pro 2. Ya emang zaman udah berubah sih ya, tapi mungkin kalau di sekitar kamu juga masih ada tanah lapang atau masih sering ngeliat lah ada anak-anak kecil yang pada ngumpul-ngumpul main-main, sebenarnya itu satu kemewahan sih ya, apa ya, sesuatu yang asik banget dinikmati sama milenial dulu, walaupun sekarang juga udah berbeda ya teman Pro 2. Bahkan ada orang tuh yang bilang kayak lebih baik anaknya diem di rumah aja deh. Nah tergantung juga ini teman Pro 2, ya itu kan juga perlu diawasin ya. Nah kalau ngomongin film yang juga bakalan tayang nanti di musim liburan ini, ntar bakal aku spill deh buat teman Pro 2. Kali aja ada yang mau ngajakin ponakannya buat nonton bareng gitu ya, apalagi khususnya film-film yang memang bisa banget ditonton sama kamu dan dengan segala usia di musim liburan nanti.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Semuanya, kamu di Brudu FM Palembang, teman terbaik kamu. Kolaborasi dari Solja bareng sama Neida, juga Ilham. Pada waktu itu sih masih tergabung di Hi-Fi ya, Neidanya. Soalnya udah cukup lama juga sih lagu ini rilis, sekitar tahun 2017-2018 tahun Brudu. Loh, kok nanya saya? Nah, kalau ini aku tahu nih, filmnya yang bisa kamu ajak ponakan kamu, sepupu kamu, siapapun itu yang pengen nonton film animasi di bioskop. Jadi udah pada tayang nih teman Pro 2. Karena sebenarnya ada juga film komedi yang sedang tayang ya, dari mancanegara sama dari Indonesia. Tapi gak tahu deh ini batas umurnya, memang sebaiknya sih kamu ngelihat batas umur ya. Jangan sampai ada jokes atau mungkin ya kata-kata yang sebenarnya kurang pantas untuk didengar sama anak-anak teman Pro 2. Jadi kalau pengen ngajakin ponakan atau sepupu kamu yang lagi pada libur sekolah ya, mendingan yang paling aman aja deh, salah satunya ada Garuda di Dadaku teman Pro 2. Nah, Garuda di Dadaku ini adalah film animasi Indonesia yang pengisi suaranya itu diisi sama nama-nama besar ya. Ada Krista Immanuel, Keanu Aska, Queen Salman, Ibnu Jamil, Revalina S. Temat, Sal Priyadi, Ringo Agus Rahman, Rizky Ridho juga. Dan film ini sendiri udah tayang dari tanggal 11 Juni kemarin. Dan kisahnya sendiri udah pasti ya seputaran sepak bola dong. Karena ceritanya tentang seorang anak laki-laki yang punya cita pengen jadi pemain tim nasional sepak bola Indonesia. Nah, walaupun dia punya keterbatasan fisik ya karena penyakit asma, tapi motivasinya buat ngejar cita-cita itu gak runtuh begitu aja loh teman Pro 2. Nah, selain itu Putra juga punya teman ya, yang mana sih, namanya juga film animasi ya, teman Garuda Magis namanya Gaga. Sosok ini yang selalu ngebantu dia sih buat nemuin kembali semangatnya ketika dia merasa ragu akan kemampuannya sendiri gitu. Nah, jadi banyak nilai-nilai yang bisa diambil lah ya dari film Garuda di Dadaku ini teman Pro 2. Jadi gak perlu. Nah, terus juga karena ini adalah film animasi Indonesia, ponakan kamu juga gak perlu sibuk buat ngebaca subtitle. Tapi kalau pengen sibuk baca subtitle, cuma pengen menikmati gambarnya aja, Toy Story 5 udah tayang tuh tepat hari ini ya. Jadi petualangan dari Buzz Lightyear sama Woody, Jessie dan kawan-kawan sebagai mainannya Bonnie ini berlanjut dong. Nah, mereka punya lawan nih kali. Bukan lawan juga sih, ada villain yang berwujud tablet canggih namanya Lilipad. Nah, jadi Bonnie umurnya kan udah 8 tahun ya, dan dia udah mulai mengalihkan perhatiannya ke tablet yang lebih menyenangkan. Jadi ngomongin Toy Story 5, di sini eksistensinya Woody dan kawan-kawan terancam karena mereka gak lagi mampu buat mewarnai imajinasinya si Bonnie. Nah, di sisi lain, ternyata ada segerombolan action figurnya Buzz Lightyear yang terjebak dalam mode mainan dan harus diatasi oleh Woody dan kawan-kawan. Wah, pasti deh kisah petualangan ini bakal seru banget ya, teman Pro 2. Apalagi ditambah sama Taylor Swift yang ngisi original soundtrack dari film animasi ini. Jadi itu dia sih. Ada dua rekomendasi buat teman Pro 2 yang mau nonton film animasi di libur nanti ya, bareng sama ponakannya, sepupunya, atau kamu sendiri deh yang suka banget nonton animasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
2: Anjir, goblok banget. Din, lihat nih.
3: Bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan? Kayla.

Yes, lagu yang populer banget mulai dari tahun 60-an sampai sekarang, Lone Boy 2. Kalau ini sih versinya Michael Bublé. L-O-V-E. F-F. Apa kabar kamu malam hari ini, Lone Boy 2? Besok hari Kamis. Yah, nggak ada lagi libur panjang akhir pekan. Ini pakai di-spill lagi. Tapi gak apa-apa sih, mau ada libur panjang atau enggak, nikmati aja deh setiap hari yang kamu lewatin ya. Mendingan sibuk, punya kesibukan daripada gak sibuk gitu ya. Gimana? Apa hal menarik? Coba deh, kalau udah jam segini paling asik tuh kalau nge-review. Review balik apa yang udah kamu alamin seharian ini. Atau kemudian teringat sama hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ya, yang udah kamu alamin. Kalau yang tidak menyenangkan, sudah skip aja. Tapi kalaupun bisa dijadiin kayak pengingat aja gitu ya. Okay, yang kayak gini jangan diulangin lagi gitu kan. Ibaratnya ada batu kerikil, ada batu sandungan. Besok-besok kalau ada kerikil, ada batu sandungan lagi, gak usah disepak, jangan ditendang, biarin aja. Atau enggak kamu angkat, singkirin pinggir jalan. Ditendang, melukai kaki sendiri ya. Nah, kalau hal menyenangkan mungkin setiap orang bisa berbeda-beda ya. Kayak dari hal yang paling simple banget, yang menurut orang tuh kayaknya sepele, tapi buat kamu sendiri tuh kayaknya udah happy banget gitu. Jadi sekecil apapun hal baik yang kamu lihat atau kamu dapetin, kamu alamin hari ini, semoga aja sih bisa bikin teman Pro 2 jadi tersenyum sebelum istirahat malam ini.

0: jadi sembuh.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

90.6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kaum muda. Come back to me from RM from BTS. Ini dari single albumnya, solo album, solo albumnya RM. RPWP, jadi Right Person Wrong Place, rilis tahun 2024 yang lalu, teman Pro 2. Ini ada satu artikel yang aku baca, teman Pro 2. Jadi ngebahas tentang perkembangan AI, khususnya kayak video gitu ya, teman Pro 2. Nah, ngeri-ngeri sedep sih sebenarnya. Jadi lagi-lagi sih kalau ngomongin AI, asli aku tuh selalu ke trigger sama film-film yang mana apa ya, teknologi itu berbalik, kayak teknologi itu mengkhianati manusia, mengkhianati ya seperti itu deh, kurang lebih kayak manusia yang menciptakan tapi akhirnya juga jadi senjata makan tuan gitu ya, yang tadinya niat untuk membantu malah perang lawan kecanggihan teknologi ini. Ada beberapa film kalau kamu pernah nonton kayak Eagle Eye ya, itu mirip banget sih kalau Eagle Eye itu, teman Pro 2, sampai sabotasenya, traffic light-nya disabotase ya semua, karena dia bergerak melalui CCTV kan, ada jaringan internet udah bisa tuh. Terus sama ini film kayak iRobot, nah, dan yang paling ekstrim sih Terminator ya. Nah, tiga film itu sih yang paling ini banget sih ya. Masih ada beberapa film lagi sebenarnya, teman Pro 2, tapi kita ngomongin perkembangan AI ini yang dimulai waktu tahun 2023. Nah, 2023 ada user di forum Reddit, dia tuh ngupas video AI. Jadi videonya di situ adalah aktor Will Smith. Dia tuh lagi makan spaghetti. Terus video ini jadi viral. Viralnya kenapa? Bukan karena Will Smith makan spaghetti jadi viral, tapi viralnya karena kualitasnya tuh buruk banget ya. Videonya tuh kualitasnya buruk banget. Ini jauh dari kata realistis. Jadi mukanya si Will Smith itu kayak penyok-penyok gitu, dan pokoknya kayak aneh aja gitu ya videonya, Will Smith eating spaghetti. Dan waktu itu 2023, AI ini kayak jadi sasaran empuk gitu loh untuk hate comment-nya netizen ya, karena videonya tuh asli jelek banget. Karena nampak banget di situ ya, AI-nya tuh ketampanan Will Smith tuh enggak bakal kelihatan di situ. Nah, saking viralnya, video ini jadi part of the internet culture, sehingga di tahun-tahun berikutnya tema video Will Smith eating spaghetti itu justru jadi acuan, kayak benchmarknya seberapa besar kemajuan AI itu jadi patokannya gitu loh, teman Bro 2. Dan kemudian disuguhin dong videonya si Will Smith yang lagi makan spaghetti dari tahun 2023, kemudian perkembangan lagi AI tahun 2024, Will Smith eating spaghetti, 2025 masih dengan topik yang sama, video yang sama ya, Will Smith eating spaghetti, dan terakhir tahun 2026. Nah, terus kenapa? Ada apa yang spesial di video ini? Nah, jadi kalau ngelihat video Will Smith eating spaghetti, bikin kita tuh jadi kayak bisa dengan mudah tahu dan menilai AI itu udah secanggih apa sih? Karena kalau dilihat dari tahun 2023 ke tahun 2026, videonya tuh nunjukin kemajuan AI yang luar biasa, teman Pro 2. Coba deh kalau mungkin muncul di feed kamu gitu ya, muncul di timeline kamu, kamu bakal lihat tuh perubahannya si video Will Smith eating spaghetti ketika AI, video AI di tahun 2023 sama video AI tahun 2026. Dan akhirnya saking luar biasanya nih perkembangan videonya AI, di videonya Will Smith yang tahun 2026, orang-orang tuh malah jadi ngeri gitu, apa yang bisa dilakuin sama AI di masa mendatang dalam waktu yang cepat. Dari 2023 ke 2026, kamu kalau ngelihat video yang 2026, kamu bakalan mikir dulu nih, ini bener gak sih? Ini asli gak sih Will Smith-nya? Karena saking hampir sempurnanya, teman berdua ya, si Will Smith-nya makan spaghetti di tahun 2026 dibandingkan sama tahun 2023. Nah, ini nih, di sini nih yang kemudian muncul kan, orang kayak yang gini, ih gila ngeri banget ya, sampai bisa secepat itu perkembangannya AI, teman berdua. Ya akhirnya muncul nih di weekend kemarin ya, pemerintah Amerika Serikat, mereka sampai nyuruh salah satu perusahaan AI buat batasi penggunaan model Fable 5 ya, untuk teknologi AI mereka.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Sorenya kamu di Peridu FM Palembang, teman terbaik kamu, The Bitter Love from Ardito Prabono. Jadi balik lagi, ngomongin perkembangan AI yang dari tahun ke tahun semakin canggih tapi juga semakin menakutkan ya teman Pro 2. Jangan sampai apa yang ada di film science fiction itu jadi kenyataan deh. Karena setelah dari artikel ini aku baca, komentar netizen juga sama ya. Banyak yang merasa kita nih kayak mau mengarah ke arah-arah skenarionya film-film science fiction tentang robot yang kemudian berbalik menyerang manusia. Nah, udah jangan parno dulu teman Pro 2. Nah, ini kita ngomongin jadi model Fable 5 ya, yang oleh pemerintah Amerika Serikat itu nyuruh perusahaan AI yaitu Anthropic ya, untuk batasi penggunaan model Fable 5 ini. Kenapa? Dari Anthropic sendiri bilang kalau pemerintah Amerika Serikat itu nggak ngejelasin detail alasannya selain demi keamanan negara gitu. Karena ini batasinnya khusus di Amerika Serikat kan. Dan Fable 5 tuh emang dikenal canggih banget loh dan super duper pintar, bisa ngerjain tugas rumit dengan prompt yang bahkan sederhana teman Pro 2. Nggak perlu detail banget gitu, tapi dengan prompt yang sederhana ternyata dia pintar banget. Dan ini juga diakui sama orang-orang yang sempat menggunakan model ini teman Pro 2. Dan bukan model ini aja sih, yang 4,5 itu juga. Dan pemerintah Amerika Serikat sendiri juga di mana ngerasa ya, perlu mengamankan gitu ya. karena gini teman Pro 2. Jadi aku tuh sempet baca kalau akses ke model AI terbarunya Cloud Fable 5 dan Miton 5 ini isu keamanan nasional, karena ini juga akan berdampak langsung pada penggunaan di luar Amerika Serikat yang gak bisa lagi mengakses kedua model ini. Dan dalam surat resminya, walaupun gak disebutin secara spesifik, tapi ini ada kekhawatiran keamanan gitu teman Pro 2 ya, yang akhirnya dari ChatGPT sendiri juga pernah bikin statement perlu ada organisasi internasional yang tugasnya membantu koordinasi perusahaan AI dunia untuk mengurangi resiko bencana. Ya, jadi kayak ngeri-ngeri sedap juga ya. Karena sebelumnya juga dari Anthropic sendiri pernah bikin statement kalau AI itu bakal punya kemampuan self-improvement, belajar otonom dengan sangat cepat, yang artinya mereka tuh bisa meningkatkan resiko manusia hilang kendali atas sistem AI. Jadi Anthropic sendiri setuju kalau kita tuh sebenarnya harus mulai mikirin gimana cara ngatur AI ya, supaya hal ini gak terjadi teman Bro 2. Tuh, ketika udah gak bisa dikendalikan, ya itu tadi ya, mereka akan bertindak sendiri teman Pro 2. Nah loh, gitu ceritanya ya, kemajuan AI dari tahun ke tahun teman Pro 2. Banyak sebenarnya dari kita yang merasa terbantu banget ya, di bidang medis, bidang pendidikan, dan masih banyak lagi sih teman Pro 2. Cuma ya itu, jangan melebihi banget deh, jangan sampai nggak bisa dikendalikan, udah itu aja sih, jangan sampai nggak bisa dikendalikan dan sampai melewati batas keamanan siber misalnya kayak salah satu negara gitu, itu emang riskan banget sih teman Pro 2. Ini yang jadi bahan obrolan nih. Tapi balik lagi, kalau ngelihat video Will Smith makan spaghetti tahun 2026 yang udah semakin canggih, nggak sabar deh nunggu perkembangan AI tahun depan 2027 untuk ngelihat seberapa smoothnya lagi sih video si Will Smith makan spaghetti ini teman Pro 2. Karena dia tadi dari tahun 2023, 2024, 2025, 2026 itu perkembangannya gila banget sih. Jadi aku juga termasuk yang nungguin banget 2027 bakal sehalus apa lagi sih video AI ini dalam menduplikasi video manusia teman Pro 2. Karena mungkin kalau sekarang kita ngeliat video AI masih ada sedikit kelihatan lah ya, kalau kamu teliti banget itu masih bakal kelihatan banget kalau itu AI

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

morning kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu di pukul 22:13 teman Pro 2. Butuh teman ngobrol. Kadang enggak bisa dipungkiri ya, sebenarnya kita butuh banget seseorang buat diajak ngobrol. Entah ngobrol apa aja teman Pro 2. Kayak ada yang pengen dikeluarin dari kepala, sekedar pengen yeping gitu ya di depan human, bukan cuma yeping sama AI aja. Tanpa yeping, tanpa dihakimin dong, apalagi sampai adu nasib nih. Ah kamu baru segitu, ah kamu mah enak. Nah coba deh kamu pergi ke Denmark, jauh banget. Jadi di sana kalau biasanya kita ngunjungin perpustakaan tuh minjem buku, ya kali ini bukan buat minjem buku tapi manusia. Jadi ada program namanya Human Library yang memungkinkan kamu buat minjem seseorang ya kurang lebih 30 menit lah. Buat apa? Buat mendengarkan langsung kisah hidup kamu. Jadi ini istilahnya adalah buku manusia ya, yang mana mereka ini adalah orang-orang berasal dari latar belakang yang selalu menghadapi stereotip atau kesalahpahaman di masyarakat, yang akhirnya daripada ceritanya ke internet atau media sosial atau bahkan ke manusia lain gitu ya, daripada kena stereotip kan, akhirnya ya udah mendingan nyewa minjem seseorang gitu, minjem satu orang manusia buat yeping. Buat ngobrol gitu ya, berbincang secara langsung. Jadi suasananya tuh dibikin dalam suasana yang bukan ruangan yang terbuka juga sih, pokoknya lebih personal lah ya. Jadi konsep ini juga awalnya kan di Copenhagen dan sekarang udah hadir di puluhan negara teman Pro 2. Tujuannya simple aja sih, mereka pengen mengganti prasangka dengan percakapan, terus ngebantu orang buat memahami sudut pandang yang mungkin belum pernah mereka temui sebelumnya. Jadi sebenarnya Human Library ini bukan sembarang orang gitu ya. Aku mau dong jadi Human Library gitu, aku pengen ngedengerin cerita orang, aku mau gitu. Nah ini pasti ada klasifikasinya juga, gak asal comot orang sembarang buat dijadikan ini ya, kayak orang untuk mendengarkan cerita orang lain gitu. Karena kamu tahu gak sih, karena gini, pernah dengar gak kayak ketika kamu mendengarkan sebuah cerita-cerita atau hal-hal yang sedih ya, kamu tuh juga bisa menyerap emosi negatifnya gitu. Jadi gak bisa sembarang orang juga ya, disinjakan orang yang stres, udah stres dikasih dengerin kayak tambah stres lagi nanti. Nah, mungkin teman berdua juga bisa nyari nih, kira-kira di mana aja sih ada Human Library ini ya, teman berdua. Kira-kira kalau di Indonesia, khususnya di Palembang, menurut kamu perlu nggak? Perlu sih kayaknya ya, kita perlu banget buat kamu yang lagi pengen banget ngobrol, pengen lagi cerita. Kalau aku mah yipingnya sambil sharean aja teman berdua, ya walaupun mesti filter juga ya. Atau enggak gini, ada orang juga yang yepingnya tuh sambil bikin konten. Eits, tapi sekarang bikin konten juga enggak sembarang konten, harus ada izinnya teman Pro 2 ya. Ya udah mendingan yepingnya di Human Library aja, daripada sama AI kadang feedbacknya tuh enggak dia enggak bisa sesuai dengan perasaan manusia kan. Sudut pandang manusia juga sebenarnya lebih luas daripada AI gitu. Jadi mudah-mudahan sih ini semakin banyak orang yang lebih aware lagi ya, walaupun di Palembang mungkin gak ada Human Library ini, paling gak teman Pro 2 punya lah, adalah seseorang gitu yang bisa kamu ajak ngobrol, bisa kamu ajak bicara, ataupun sekedar mau mendengarkan apa yang pengen kamu keluarkan dari isi kepala dan perasaan kamu.

0: semacam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar-bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

semuanya, kamu di Purdue FM Palembang, teman terbaik kamu, Nicki Minaj, Last Time That I Saw You, teman Purdue. Udah ngantuk belum sih jam segini? Kalau tadi sore habis minum es kopi 2 gelas. Banyak banget. Dijamin sih jam segini kamu belum punya belum punya. Sebenarnya mungkin punya niat mau tidur, tapi ngantuknya itu tuh belum datang-datang, teman Purdue. Atau mata tuh udah pengen banget merem ya, udah merem tapi pikiran masih ada aja. Atau jangan-jangan kamu tuh termasuk Gen Z yang ada di dalam survei ini, teman Purdue. Sulit tidur karena cuma soal kondisi ekonomi. Bisa aja ini survei. Jadi jelaskan dalam sebuah survei AmeriSleep, ini perusahaan kasur asal Amerika Serikat. Perusahaan kasur asal Amerika Serikat yang mengatakan kalau 7 dari 10 Gen Z itu kesulitan tidur karena mencemaskan kondisi ekonomi. Nah, bahkan ya, hampir 47% dari 1000 responden itu mengaku pernah terbangun dari tidurnya karena stres mikirin kondisi ekonomi gitu. Jadi kecemasan ekonomi yang dimaksud di sini adalah kenaikan harga kebutuhan hidup, belum lagi berita soal gelombang PHK. Nah, untuk menghadapi kecemasan ini, 1 dari 3 Gen Z itu akan menghabiskan waktu di tempat tidur tanpa melakukan aktivitas apapun. Sementara yang lainnya, scrolling media sosial, ya. Makin nggak bisa tidur. Aduh, banyak banget yang dipikirin ya. Jadi, kenapa Gen Z yang dijadikan surveinya? Karena Gen Z ini kan dianggap sebagai generasi atau sosok yang santai gitu dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi ternyata namanya manusia hidup pasti gak kalah cemas ya dengan apapun yang ada di sekitarnya. Bahkan mungkin Gen Alpha sendiri juga udah punya kecemasan tersendiri. Dan ngomongin kondisi ekonomi yang lagi dihadapin, ternyata bukan cuma Gen Z di Amerika, di Indonesia juga sama sih. Apa kabar Gen Z yang ada di Brunei ya? Kapan-kapan nih survei di sana gitu ya, ada hasilnya gitu. Terus coba, gak usah dibandingin sih, tapi paling gak penasaran, pengen tahu juga apa sih yang dipikirin mereka gitu kalau sebelum tidur ya. Apa sih yang mereka cemaskan gitu. Kalau yang dicemaskan anak muda sekarang tuh terkait dengan kondisi ekonomi. Nah, kalau di Brunei itu apa kabar gitu ya? Ya semoga aja sih teman Purdue, kamu nggak termasuk ya yang cemas soal ekonomi yang akhirnya malah bikin kamu jadi sulit tidur. Mungkin pengaruh itu tadi sih sebenarnya kalau kamu lagi sulit buat tidur karena kebanyakan minum es kopi.

0: kamu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya Opa Carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata Opa Care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Bos. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Pro 2, RRI Palembang.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini di hari Kamis ada Divia yang nemenin kamu di Spada sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu pilihan dan info menarik lainnya. Sampai jam 6 nanti aku bakal putarin musik-musik pilihan buat nemenin kamu siap-siap menyambut Kamis pagi kamu di Spada Just Music. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: darah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mithlu fal hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman Pro 2? Semoga saya mendoakan teman-teman Pro 2 senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah mudahkan segala macam bentuk usaha, langkah-langkah, rencana-rencana baik yang teman-teman Pro 2 yang sedang diusahakan insyaallah. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu telah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri kita semua teman-teman. Dan tentunya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah teman-teman. Seperti biasa, izinkan saya untuk mengawali dengan sebuah kalimat, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, saya Muhammad Septiadi. Kembali lagi dalam acara Inspirasi Kolbu dalam Pro 2 RRI Palembang. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat perihal dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Teman-teman Pro 2 insyaallah Allah muliakan, dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Kalimat ini saya kutip dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tertuangkan di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Ad-dunya sajnul mu'min wa jannatul kafir." Saya pribadi menganggap bahwa kalimat daripada hadis ini adalah sebuah tekanan, adalah sebuah ketegasan dari Rasulullah SAW untuk mengingatkan para umatnya agar tidak fokus hanya ke hal-hal yang berbau dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang-orang mukmin dan surga buat orang-orang kafir. Saya rasa hadis ini sudah cukup jelas untuk kita pikirkan dalam pikiran kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, ini perlu difungsikan dengan sebaik-baik mungkin. Oleh karena itu, kita harus memaknai sedalam mungkin makna yang tersirat daripada hadis riwayat Muslim ini. Dan harus kita terima dengan hati yang lapang. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, dunia jangan dimasukkan ke dalam hati. Dunia cukup berada di genggaman tangan kita saja. Jadi saya teringat kepada nasihat dari Ustadz almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang mengatakan, kalau engkau punya mobil, jangan taruh di hati, tapi taruh di garasi. Saya pikir teman-teman bisa memahami ya tentang nasihat ini. Teman-teman Pro 2 yang insya Allah Allah muliakan, amin. Teman-teman Pro 2 tahu gak kalau dunia kita tak boleh expect yang orang buat baik dengan kita selamanya. Tapi kalau ada yang masih buat baik dengan kita, kita balaslah dengan kebaikan. Kalau orang buat jahat dengan kita, belajarlah untuk memaafkan. Tahu tak? Mudah untuk melupakan, tapi nak buat macam mana? Ini kan dunia. Jadi hadapilah teman-teman. Ya. Kadang saya sering berdiskusi dengan diri saya sendiri teman-teman. Kadang saya takut bila hidayah yang Allah bagi sekarang, esok-esok Allah tarik balik.
Lalu aku kelah kemana? Lalu aku lekas semula, teman-teman. Aku takut perasaan rasa bersalah dan ingin kebaikan itu hilang. Dan harapan kita semua, semoga dengan hidayah yang Allah bagi ini, membuatkan kita semua terus pergi jauh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah, saya meminta teman-teman, saya mengajak ke teman-teman semua Produa untuk meminta, untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami kesempitan rezeki, maka bukalah pintu rezeki kepada kami ya Allah. Andai kata di antara kami ingin berubah, permudahkan segala urusan kami dalam mendekati-Mu ya Allah. Semoga kami senantiasa istiqamah setiap amal kebaikan yang telah kami perbuat demi Engkau ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami masih lekah dengan kemungkaran, berikanlah hidayah kepada kami dan jangan sesekali Kau tarik hidayah setelah Kau berikan ini ya Allah. Allahu Akbar. Andai kata di antara kami menghadapi penyakit, sembuhkanlah segala penyakit kami ya Allah. Andai kata di antara kami hatinya masih berdendam dengan orang lain, bukakanlah hati kami untuk memaafkan orang lain ya Allah. Ya Allah, Kau aturkan hidup kami sebaik-baik aturan, karena Kau sebaik-baik perancang. Semoga kami meninggal dalam keadaan husnul khatim. Amin Allahumma amin ya mujib. Ya Allah ya Rahman Rahim, perbaiki ya Allah segala urusan kami ya Allah, permudah ya Allah segala langkah-langkah baik kami ya Allah. Amin amin Allahumma amin. Yumkin ila walan syukuran kasyiran barakallahu li wa lakum. Mohon maaf masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. Insyaallah ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Omong Pro 2 saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan penyusunan buku sejarah yang digarap pemerintah telah memasuki tahap akhir. Materi substansi buku disebut sudah selesai sejak beberapa waktu lalu dan kini fokus pada penyempurnaan desain. Fadli menjelaskan desain sebelumnya masih berupa tata letak dasar sehingga perlu disempurnakan menggunakan jasa perancang buku profesional. Informasi kedua, Kementerian Pertanian mencatat produksi susu nasional baru memenuhi sekitar 20% kebutuhan dalam negeri. Saat ini terdapat sekitar 50 ribu peternak sapi perah di Indonesia. Dirjen PKH Kementan Agung Suganda mengatakan, sebagian besar susu hasil peternakan langsung dijual. Karena itu, Kementan terus mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan konsumsi susu. Kemenpro 2 pemilihan Duta Lalu Lintas Kota Lubuk Linggau 2026 diharapkan menjadi sarana edukasi keselamatan berkendara bagi masyarakat. Staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Ahmad Hasyan Ritonga mengatakan, keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Duta Lalu Lintas diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang bersama Divya.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2. Produsen teman terbaik kamu. Hai hai. Hayo, kamu baru bangun atau udah siap nih? Atau jangan-jangan begadang dan masih ngantuk nih? Jadi semalam habis nonton Piala Dunia. Tapi apapun kondisi kamu, teman Pro 2 ada di Via yang nemenin. Pada hari Kamis ini, aku bakal update info cuaca, lalu lintas, dan juga info seru lainnya supaya kamu gak ketinggalan berita seru hari ini. Dan kalau kamu mau ditemenin lagu mood booster pilihan kamu, jangan ragu untuk WhatsApp di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital. Stay tuned!

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Yes, itu dia Lola Huta terhebat untuk orang-orang hebat kayak kamu. It's. Tapi gak jadi deh kalau kamu ternyata belum sarapan. Maksa banget ya. Soalnya aku kan peduli sama kesehatan kamu tuh Pro 2. Makanya aku ingetin sarapan kalau belum. Tapi kalau kamu males sarapan yang berat-berat misalnya, boleh deh makan yang ringan-ringan kayak oatmeal atau buah-buahan contohnya. It's Tapi ada loh buah-buahan yang harus kamu hindari kalau perut kamu masih kosong. Dari yang aku baca di rri.co.id, pakar nutrisi Dr. Santi Wirawan mengatakan, buah dengan keasaman tinggi kayak jeruk, lemon, nanas, dan kiwi itu sebaiknya nggak kamu konsumsi kalau perut kamu masih kosong, karena dapat memicu perih, asam lambung, atau juga kembung. Nah, jadi Dr. Santi nyaranin makan buah yang ringan untuk pencernaan kamu kayak pepaya dan juga apel. Jadi gimana nih Tom Pro 2? Kamu sarapannya buah-buahan dulu atau langsung lontong sayur nih?

2, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, official terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

Masih bareng Divya di Spada Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, Sobat Pro 2 gimana nih? Udah mau jam 7 pagi dan sekarang juga buat kamu yang lagi nyimak-nyimak Piala Dunia yang begadang-begadang semalaman. Tapi kayaknya kemarin lagi dapet kabar baik banget ya buat pecinta Messi the GOAT. Karena Argentina juara bertahan ini dapet skor 3-0 lawan Aljazair. Nah, kalau sekarang sih lagi mantau-mantau Ghana versus Panama ya, yang udah masuk di halftime, tapi skornya sejauh ini masih 0-0 nih teman Pro 2. Yang aku lihat di statistik RRI juga, walaupun udah halftime, skornya 0-0, udah 3 pelanggaran dan 1 kartu kuning nih. Kira-kira menurut kamu, Ghana versus Panama nih, siapa jagoannya buat pertandingan hari ini nih?